0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisthira Dewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permenda, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong Sang Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madecheng Farms Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madecheng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang taksiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musritini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kira dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
12: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CoR, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya utang gitu ya. Mm-hmm. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
0: Iya. Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, musik dan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar tepat di jam 9 pagi. Saatnya kita mengikuti Halo RRI. Halo RRI dapat Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap di 97,9 MHz.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya, hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selama kurang lebih 1 jam kita akan bersama ya, saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggreni akan menemani Anda untuk hari ini edisi 22 Mei 2026 ya. Tepat di hari Jumat ya Ishal.
0: Betul.
1: Di Halo RRI. Dan gimana kabarnya? Sudah hampir seminggu kita gak ketemu ya?
0: Iya.
1: Sama kan. Saya maksudnya.
0: Betul, betul. Di Halo RRI.
1: Oh, di Halo RRI ya.
0: Iya,
1: pendengar untuk Anda seperti biasa di Halo RRI, jika Anda mempunyai keluhan ya, silakan kirim komentar bagi Anda yang memiliki video, foto, voice note mengenai kerusakan atau ketidaksesuaian fasilitas publik atau pengalaman Anda misalnya, khususnya yang berada di wilayah Kota Tarakan dan Kalimantan Utara umumnya.
0: Iya.
1: Ya, silakan langsung WhatsApp kami atau langsung telepon saja di 0821-5320-9845. Dan pastinya acara ini dapat Anda dengarkan dan juga dapat Anda saksikan melalui 97,9 MHz audio streaming di www.rri.com dan juga di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official.
0: Iya, tentunya ada banyak hal yang Anda bisa sharingkan ke sini ya. Kita akan coba jembatani ya apapun yang Anda sampaikan ya, baik itu tadi sudah dijelaskan pelayanan publik ya, mungkin fasilitas umum ya, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum ya, ataupun fasilitas yang kira-kira tidak memadai ya, yang rusak tadi ya, ataupun kurang berfungsi sebagaimana mestinya, bisa sampaikan ke sini ya. Kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait, narasumber-narasumber berkompeten untuk menanggapi apapun yang Anda sampaikan.
1: Iya, benar sekali. Dan juga saya hampir lupa ya, acara ini juga selain didengarkan melalui kanal YouTube juga langsung dirilai ya dari RRI Malino.
0: Betul.
1: Dan juga Tanjung Selor.
0: Untuk Tanjung Selor kita lagi ada perbaikan di
1: Ada perbaikan ya.
0: Jadi memang hanya bisa didengarkan untuk sementara terestrial ya. Di RRI Tarakan dan juga di RRI Malinau ya, di 95,3 MHz. Nah, untuk masyarakat di Bulungan ya bisa mendengarkan atau melihat ini langsung di YouTube ya, ataupun di RRI Digital ya.
1: Langsung saja penuhi kolom komentar kami di kanal YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya. Dan pendengar dan pemirsa ya, kita tahu bahwa jelang perayaan Idul Adha ya, tentu harga-harga yang diantisipasi bisa saja naik ya, Diti.
1: Benar sekali. Tapi biasanya Ical kalau mau menjelang bukan hanya hari raya Idul Adha, tapi hari besar itu pasti harga pasar juga akan naik,
0: Ical. Jadi momen ya.
1: Jadi momen.
0: Ini ya, apakah permainan atau apa?
1: Saya juga tidak tahu kenapa, padahal kan setiap harinya sama saja sepertinya ya, tapi di hari-hari besar itu pasti seperti ada beberapa produk yang naik, seperti minyak, bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga daging-dagingan.
0: Betul.
1: Iya. Jadi ini bagaimana? Kenapa? Ada apakah gitu?
0: Iya, ini kita coba baca ya informasi dari rri.co.id ya. Stok minyak kita menipis ya. 60% kuota dibagi ke distributor umum. Iya. Ini dia informasinya, kelangkaan minyak kita di pasar disebabkan distribusi yang sudah tersalur dan stok bulog menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pangan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Di sini yang menyampaikan ya, kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun, kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik. Erni menjelaskan banyak pedagang membeli minyak kita dari toko-toko yang mendapatkan pasokan bulog, lalu menjualnya kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau head. Ya, menegaskan praktik penjualan di atas head sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangannya tidak kosong. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK ya, atau toko yang ditunjuk Bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak sesuai, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Oke. Ini dia ya. Karena minyak kita ini adalah minyak subsidi.
1: Minyak
0: ya,
1: subsidi. Jadi
0: untuk masyarakat menengah ke bawah, Diti.
1: Iya, jadi kalau yang ngerasa memang perlu subsidi, ya silakan beli minyak kita. Tapi kenapa kelangkaan ini mungkin terjadi? Yang tidak harusnya, yang mampu ya, yang mampu tidak membeli barang-barang subsidi, malah membelinya, Ical. Jadi ini kasihan ya orang-orang yang memang benar sekali. Jadi terjadilah kelangkaan.
0: Harusnya peruntukannya untuk yang ekonomi ke bawah ya.
1: Menengah ke bawah ya.
0: Cuma karena ada juga yang menengah ke atas beli, ikut beli ya. Kemudian kondisi stok juga hari ini terbatas, akhirnya kelangkaan terjadi dan harga juga mungkin naik juga ya.
1: Iya.
0: Dan ini bukan ditarakan saja, Diti, ya. Di informasi berita-berita RRI.co.id sebelumnya, ya, di kabupaten lain juga mengalami
1: di
0: hal sama.
1: Di kabupaten juga.
0: Di Malinau, ya, di Tanjung Selor, bahkan di Nunukan, ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk di KTT kita belum update lagi. Semoga aman ya di sana.
1: Iya, karena juga minyak ini jadi kebutuhan hari-hari juga kan, Ica.
0: Betul, untuk
1: masak, menggoreng itu gak enak kalau kita pakai minyak.
0: Iya, ada juga sebagian kue membutuhkan minyak-minyak.
1: Benar sekali. Iya, jadi memang sangat-sangat dibutuhkan sekali, dan apalagi ada hari besar ini harganya semakin tinggi ya.
0: Betul.
1: Jadi untuk pedagang-pedagang UMKM jadi agak bingung nih mau dijual berapa produknya, karena harga-harga barang ini semakin meningkat sekarang.
0: Iya. Baik, kemudian ada informasi apa lagi, Diti?
1: Ada informasi dari PNM yang siapkan mental wirausaha 2.700 pelajar SMK.
0: Iya.
1: Jadi permodalan nasional madani atau PNM siapkan mental wirausaha 2.700 pelajar sekolah menengah kejuruan di Indonesia, termasuk menyentuh ratusan pelajar di Kota Tarakan. Pelajar SMK memiliki posisi yang unik dalam dunia pendidikan, dipersiapkan untuk lebih cepat mengenal dunia pekerjaan, jadi beradaptasi dengan industri hingga memiliki keterampilan yang aplikatif. Namun di lapangan tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Banyak siswa SMK harus berhadapan dengan cepatnya perubahan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, hingga tuntutan untuk memiliki kemampuan di luar keterampilan teknis. Dunia kerja hari ini tidak hanya mencari lulusan yang bisa bekerja saja, Ishal, tetapi juga mampu berkomunikasi, beradaptasi, berpikiran kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi memang dunia kerja sekarang tuh gak hanya duduk, kerja, mengerjakan sesuatu, tapi dipaksa untuk lebih berpikir kreatif, beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah.
0: Betul.
1: Setiap harinya. Ya, dan juga Kepala SMK Negeri 1 Tarakan Novita Carolina SSTMPD menyampaikan apresiasi atas komitmen PT PNM dalam mendukung pengembangan wawasan dan juga masa depan para siswa melalui kegiatan Pekan Nasional Mengajar. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian PNM terhadap generasi muda, khususnya dalam memberikan edukasi yang bermanfaat mengenai peran dan juga program serta peluang pemberdayaan yang dapat diakses oleh para siswa maupun alumni. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.
0: Iya. Baik, itu tadi ya bagaimana permodalan ini bisa menjadi kunci ya, Diti, untuk bisa berkembang terus.
1: Benar sekali. Okay. Jadi memang ketika kita sudah turun di dunia pekerjaan gitu ya, bukan hanya ya mungkin yang ada di kepala Ica waktu masih muda, oh enak nih kerja dapat uang gitu. Tapi ternyata setelah masuk dan terjun di dunia pekerjaan itu tidak hanya soal materi ya, tapi harus setiap harinya harus belajar, mengasah skill, dan itu belajar bukan karena sudah lama di bidang itu tapi tidak pernah belajar. Belajar setiap hari harus belajar, karena dunia pekerjaan apalagi di era sekarang ya Ica, ya wah itu dunia pekerjaan tuh luar biasa.
0: Betul.
1: Berkembang.
0: Lebih bagus capek bekerja
1: ya
0: daripada capek cari kerja ya.
1: Capek cari kerja.
0: Iya, tapi ini ya walaupun sudah kerja dimanapun kita, kalau bisa berusaha gitu, punya wirausaha, punya usaha dan lain-lain, atau hal-hal lainnya yang bisa menghasilkan.
1: Benar sekali.
0: Iya baik, pendengar dan pemirsa, kita akan break sejenak ya, jangan kemana-mana. Kita akan coba hadirkan banyak informasi yang lebih untuk Anda ya setelah pesan-pesan berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Jalan-jalan ke Tarakan.
1: Asik.
0: Jangan lupa beli teri.
1: Cakep.
0: Halo pendengar dan pemirsa, masih di Halo RRI.
1: Mantap ya. Saya cuma asik mantap gitu.
0: Iya, cakep.
1: Saya soalnya saya enggak bisa bikin ini, bikin pantun.
0: Oh, udah apa-apa.
1: Iya.
0: Dihajar aja.
1: Oke, enggak bisa. Nanti Ayu Ting-Ting bawa gerobak.
0: Iya, yang penting semua
1: kompak.
0: Oh,
1: iya.
0: Kompak.
1: Oke. Okay. Iya. Bagaimana Ical? Ya, hari baik. Ini kita ada informasi mengenai cuaca.
0: Iya, tadi tentang harga sudah.
1: Sudah.
0: Ya, jelang Idul Adha. Kita selalu update tentang cuaca ini.
1: Benar sekali.
0: Cuaca ini berubah-ubah seperti perasaan kita.
1: Waduh, kan? Mantap.
0: Iya, ini. Iya. Dengan siapa ini kita, Mbak Diti?
1: Ke forecaster BMKG Jota Tarakan, yaitu Ida Bagus Gede Yamuna, atau biasa disapa Mas Bagus, ya. Baik, kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Jota Tarakan. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, Mas dan Mbak semua.
1: Iya, apa kabar, Mas Bagus?
2: Kabar baik. Gimana kabar teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah baik. Iya, Mas Bagus, gimana nih keadaan cuaca di Kota Tarakan dan juga sekitarnya? Karena kemarin ya itu panasnya luar biasa dan juga hari ini mendung. Entah besok seperti apa lagi karena cuacanya sepertinya berubah-ubah nih ya, Mas Bagus ya.
2: Iya betul, Mbak.
1: Iya, gimana nih update info cuaca hari ini nih, Mas Bagus? Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Berikut ini adalah informasi perakiran cuaca pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan informasi perakiran cuaca, izinkan saya untuk menyampaikan kondisi angin yang terjadi pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Ya, jadi pada hari ini terpantau angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Kemudian di sini juga kami tidak menemukan adanya pola gangguan angin di wilayah Kalimantan Utara. Sehingga kondisi cuaca pada hari ini akan cenderung didominasi cuaca yang cerah hingga cerah berawan. Namun mengingat karena di sini masih dominan dari arah timur ini ya, timur tenggara, kemudian juga timur laut. Ini potensi hujan lokal tentunya di sini terpantau ada dan cukup kuat terjadi. Nah, ada masuk ke informasi perakiran cuaca pada hari ini, yaitu pada pagi hingga siang hari ini terpantau kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara cenderung cerah hingga cerah berawan. Namun di sini kami melihat adanya pertumbuhan awan hujan skala lokal ini terbentuk di wilayah perairan Tarakan Bunyu. Kemudian juga beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bulungan. Ada potensi hujan lokal di sini berpeluang besar terjadi di wilayah Kota Tarakan, kemudian juga beberapa kecamatan di Kabupaten Bulungan, seperti di Bunyu dan sekitarnya. Lalu masuk pada siang menuju malam hari, potensi hujan ringan hingga hujan sedang ini berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Malinau dan juga beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan bagian barat. Sementara untuk kondisi cuaca yang tidak saya sebutkan wilayahnya cenderung dominan cerah hingga cerah berawan. Lalu masuk pada malam hingga dini hari nanti, diperkirakan potensi hujan ini akan diperkirakan meluas dan terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, kemudian Kabupaten Tanah Tidung, Kota Tarakan, dan beberapa kecamatan yang ada di Nunukan sebelah timur. Kemudian untuk wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, kondisi cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan dan disertai kabut. Demikian informasinya.
1: Baik, Mas Bagus, apakah masih ada potensi hujan lokal di Kota Tarakan ini?
2: Iya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang untuk di wilayah Tarakan ada potensi hujan lokal. Ini terjadi di antara pagi hingga siang hari, Mbak.
1: Iya, dan untuk informasi suhu udara hari ini bagaimana, Mas Bagus?
2: Untuk suhu udara hari ini terpantau berada pada kisaran antara 30 hingga 33, Mbak.
1: Iya, dan ada tidak yang harus diwaspadai oleh masyarakat dengan keadaan cuaca seperti ini nih, Mas Bagus?
2: Ya, baik. Tentunya melihat kondisi cuaca yang seperti beberapa hari kebelakang ini sangat cepat sekali berubah.
1: Iya.
2: Tentunya di sini kami menghimbau kepada teman-teman pendengar setia RRI untuk selalu update informasi cuaca maupun update informasi peringatan dini, mengingat kondisi cuaca saat hari ini memang cenderung tidak merata hujannya atau bahkan lokal, namun tidak menutup kemungkinan di daerah yang terjadi hujan lokal ini akan berpeluang besar terjadi bencana alam, kurang lebih seperti banjir atau mungkin perubahan kenaikan tinggi gelombang laut di perairan dan sebagainya. Maka dari itu buat teman-teman pendengar untuk selalu update dan juga melihat kondisi cuaca realnya di lapangan.
0: Baik, Mas Bagus, untuk potensi angin kencang dan cuaca ekstrim ada enggak untuk hari ini?
2: Untuk hari ini potensi angin kencang terpantau tidak ada, Mas.
0: Oke. Baik. Berarti penerbangan kita aman ini, Bang, ya, untuk hari ini tidak ada guncangan yang berarti gitu.
2: Ya, insya Allah, Mas.
0: Baik, cuaca ekstrim seperti apa, Bang, Mas Bagus?
2: Cuaca ekstrim di sini tentunya seperti hujan lokal dengan intensitas sedang hingga lebat tentunya ya. Kemudian juga di sini kami juga melihat ada update titik panas atau hotspot juga di sini.
0: Oke.
2: Okay. Ini terpantau di wilayah Tarakan ada satu titik, kemudian juga di wilayah Bulungan di sini titiknya ada cukup banyak. Saya lihat ada sekitar kurang lebih ada belasan di sini. Mm-hmm. Kemudian ada juga titik hotspot di wilayah KTT. Di sini ada 4. Kemudian juga ya, kurang lebih di situ titiknya, Mas.
0: Iya. Bang. Untuk titik-titik panas ini berarti diantisipasi adanya kebakaran hutan tentunya ya, Bang, ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, baik. Untuk tinggi gelombang sendiri seperti apa nih, Bang?
2: Oke, kalau untuk tinggi gelombang hari ini terpantau masih berada pada ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dalam artian ketinggian ini masih berada dalam kategori rendah.
0: Oke, relatif aman rendah ya, seperti itu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Mas Bagus, iya. Ada yang satu lagi nih, ada yang ingin saya tanyakan, kenapa ya? Tiap belakangan ini nih, cuacanya panas sekali, itu karena ada faktor apa nih, Mas?
2: Pertanyaan bagus, Mbak. Jadi memang seringkali tidak hanya dari teman-teman, dari warga sekitar pun juga menanyakan hal yang sama begitu ya. Jadi memang kondisi cuaca yang kita beberapa hari ini cenderung panas, bahkan juga sangat jarang terjadi hujan begitu ya. Khususnya di Tarakan maupun wilayah Kaltara, itu memang saat ini terpantau memang anginnya itu tidak bertiup dominan dari arah timur atau dari arah barat. Seperti itu. Itu satu. Karena memang di wilayah Kaltara ini sangat dipengaruhi oleh pola angin begitu. Ketika arah angin ini bertiup berubah, kemudian juga ada gangguan pola angin di sekitarnya, maka kondisi cuaca di Tarakan maupun Kaltara secara umum itu akan cenderung mendapatkan hujan. Namun karena di sini memang terpantau tidak ada gangguan pola angin di sini, maka memang kondisi cuaca cenderung ya tidak signifikan seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Bang Bagus, terima kasih banyak, Bang. Sudah sangat jelas ini ya informasi kepada masyarakat dan khususnya kita ya, untuk semua yang mendengarkan ya. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, Bang.
2: Iya, terima kasih juga.
1: Selamat bertugas, Mas Bagus.
0: Salam sehat, salam tangguh selalu.
1: Iya.
0: Oke, sudah ya?
1: Sudah.
0: Sama Mas Bagus ini.
1: Udah, wah.
0: Kalau bicara tentang cuaca, ibaratkan seperti perasaan.
1: Waduh, mantap.
0: Naik dan turun.
1: Naik dan turun, kadang panas yang diibaratkan, kadang marah-marah, kadang adem ayem ya.
0: Betul.
1: Slow.
0: Kadang jadi titik hotspot. Hotspot itu apa sih?
1: Hotspot titik panas.
0: Panas
1: api.
0: Ya.
1: Titik
0: ya,
1: panas api. Bukan.
0: Bagi hotspot dulu.
1: Bukan bagi hotspot.
0: Beda ya.
1: Iya. Ini titik cuaca, titik panas ya. Titik jadi panas. Kadang jadi titik hotspot, ya kan? Kadang jadi hujan.
0: Betul.
1: Yang paling ngeri itu jadi badai.
0: Iya.
1: Iya.
0: Diti, ya? Bicara badai, sudah ada pertanyaan yang masuk.
1: Apa itu?
0: Di YouTube kita ya. Mantap.
1: Ya,
0: mantap RRI ya. Selalu jadi solusi keluhan kita masyarakat. Ini sesekali boleh lah wali kota diajak ngobrol pencapaian program selama menjabat.
1: Okay.
0: Ya bisa ini. Kita mantap. Coba tembuskan ya.
1: Iya.
0: Ini tantangan buat pengarah acara kita.
1: Benar sekali. Iya, dari
0: berada, ya.
1: Jalan Jajan _ Tarakan. Iya, terima kasih sudah berkomentar di kanal YouTube kita ya. Dan nanti kita agendakan.
0: Betul. Kita juga akan update terus ya. Sudah? Perkembangan dan informasi Anda pendengar, khususnya teman-teman wartawan kita yang sedang berada di lapangan ya, untuk menyampaikan informasi-informasi terkait update perkembangan Kota Tarakan. Ini bicara mengenai visi misi Kota Tarakan gitu ya. Memang pentingnya saya kira pendengar-pendengar kita perlu tahu sejauh mana perkembangan kota ya.
1: Benar.
0: Bagaimana update harga sapi.
1: Harga sapi.
0: Lain-lain.
1: Seperti yang satu ini kalau di masalah sapi ini ya, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan Rajab Syah yang akan melaporkan secara langsung terkait tim gabungan yang melakukan sidak ke sejumlah penjual sapi. Ya, silakan disapa Ical.
0: Iya. Bung Rajab.
3: Halo rekan Ical dan kita.
0: Iya, baik. Silakan laporan selengkapnya.
1: Silakan.
3: Ya, baik pendengar. Saat ini saya berada di salah satu penjual sapi yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, di mana saat ini sedang berlangsung sidak oleh tim gabungan dari Pemerintah Kota Tarakan, Kepolisian Resort Tarakan, Balai Karantina Kaltara, dan pihak terkait lainnya. Sidak ini dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Elang Buana, dan turut hadir juga Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ajajat Mika, dan Kepala Karantina Kaltara, Ici Elang Buana. Dan sidak ini dilakukan bertujuan dalam rangka pengawasan terhadap hewan sapi kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di mana tadi beberapa saat lalu saya sempat mewawancarai pelaksana harian Sekda Tarakan Elang Buana bahwa dijelaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk selain memastikan kesehatan hewan sapi kurban juga untuk memastikan bahwa sapi yang didatangkan ini memang masuk melalui jalur legal, karena apabila melalui jalur ilegal dikhawatirkan sapi-sapi yang masuk dikhawatirkan akan membawa penyakit, berpotensi membawa penyakit, kemudian juga dan persoalan lainnya. Dan berikut keterangan dari pelaksana harian Sekda Tarakan Elang Buana.
4: Sama aparat memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Kita tahu semua, memastikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memang memenuhi syarat bebas dari penyakit, cukup dan lain-lain saja. Tapi sekalian, kami takutnya kita kan ini antemortem ya, untuk itu secara awal. Tapi teman-teman juga di karantina sebelum datang ke sini, pastikan bahwa memang hasil lab itu memang
3: Ya, dan Elang Buana juga memastikan bahwa pengawasan akan terus dilakukan oleh pihak terkait atau dinas terkait, tidak hanya saat ini tapi juga pada saat pemotongan hewan sapi di momen Hari Raya Idul Adha nanti, di mana pemerintah Kota Tarakan maupun dinas teknis lainnya akan sudah dipersiapkan untuk nantinya berkeliling ke sejumlah tempat pemotongan sapi untuk memeriksa apakah nanti ada ditemukan, maksud kami untuk memastikan bahwa sapi yang dikurbankan memang benar-benar sehat dan juga memenuhi kriteria.
0: Bung Rajab,
3: tadi juga sempat siap.
0: Iya, ini ada ya, berapa titik? Ada berapa titik yang ditinjau pada pagi hari ini?
3: Ya, dari informasi yang kami peroleh bahwa rencana hari ini akan dilakukan peninjauan ke 3 titik lokasi. Selain di penjual sapi di Pasir Putih, juga rencana di daerah Akibabu atau tepatnya di dekat RS Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan di dekat kantor BPK RI Perwakilan Kaltara.
0: Baik. Selain titik-titik ya, itu, dan apakah titik-titik lain bisa dikatakan akan dipantau juga atau seperti apa?
3: Kalau untuk hari ini karena sidaknya waktunya terbatas, mungkin hari ini hanya 3 titik saja, tetapi nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait untuk melakukan pemantauan di sejumlah titik-titik penjual sapi lainnya.
0: Baik.
3: Dan perlu juga kami sampaikan bahwa untuk sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bahwa jumlah sapi yang sudah disiapkan untuk Hari Raya Kurban di Kota Tarakan itu lebih dari 1.400 ekor sapi dengan 800 ekor sapi diantaranya merupakan sapi yang didatangkan dari luar Tarakan seperti dari Gorontalo. Demikian Bang Ical.
1: Baik. Terima kasih rekan Rajab Syah, selamat bertugas kembali.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh selalu Bung Rajab. Ini luar biasa,
1: luar biasa.
0: Sudah kita terima informasi ada 1000 sapi ya siap untuk masyarakat Tarakan.
1: Iya, kali aja Bang Rajab pulang-pulang bawa sapi satu ya.
0: Iya, bawa sapi langsung ya.
1: Kita kurbankan.
0: Ikat depan kantor. Kita minta tolong dulu ada Mas Anas nanti yang akan seleding untuk
1: Mas Anas dan Mas Angga.
0: Iya.
1: Baik. Iya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita break dulu sesaat ya, Ical.
0: Betul.
1: Ya, dan setelah itu kita akan kembali lagi di Halo RRI.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nanya lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
15: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
16: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
15: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
16: Tapi, masalah saya lebih penting.
17: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
18: Halo RRI.
17: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
19: Halo RRI.
20: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya. Ke Kampung 4 beli roti.
1: Cakep.
0: Kalau sempat jangan lupa nonton Halo RRI.
1: Tambah cakep. Oke. Okay.
0: Tadi mikirnya setengah jam.
1: Iya, setengah jam ya.
0: Iya, gimana? Udah bisa buat pantun?
1: Bisa.
0: Iya. Nanti besok-besok lagi ya, belajar, masih belajar.
1: Wajib harus bisa ya.
0: Menyala.
1: Ya, biar jadi, tidak terlalu garing ya.
0: Benar sekali. Baik, untuk Anda yang masih bersama kami di 97,9 MHz, silakan Anda langsung ke kolom komentar kami di YouTube channel RRI Tarkan Official ya.
1: Betul. Ini upaya-upaya sebenarnya biar pendengar dan pemirsa kita mau telepon masuk ya.
0: Benar sekali.
1: Karena dikiranya kalau terlalu galak, terlalu kaku, jadinya orang enggak mau masuk nih di sini.
0: Iya. Iya, nanti ditelepon halo gitu. Jadi halo. Jangan bisa halo.
1: Balas pantun dulu.

0: sama kita berdua.
1: Iya,
0: betul. Iya, jarang-jarang loh.
1: Betul.
0: Nah, nanti langsung telepon aja, halo langsung. Gitu.
1: Betul.
0: Iya, untuk Anda ya, ada beberapa informasi lainnya. Dan ini kemarin Ical ya, ada puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan Rabu 20 Mei 2026. Jadi mereka menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun juga khusus wilayah Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Jadi bukan cuman di Tarakan aja Ical, tapi ada 16 daerah lainnya yang melakukan aksi yang sama. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2 dan regulasi pengantaran barang dan juga makanan. Jadi penetapan tarif taksi online roda 4 serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas.
1: Iya.
0: Untuk tingkat daerah menyoroti 3 hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebihan. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut. Dan juga pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan dinas, penghubung Kaltara dan juga pihak aplikator, isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan dan juga SDM juga akan dibahas dalam forum tersebut. Ketua DPRD berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Betul. Jadi menurut politisi Partai Gerindra ini, Pemkot Tarakan melalui dinas perhubungan sebenarnya juga pernah memfasilitasi dialog antara driver dan juga pihak terkait. Gitu. Jadi untuk ada kan kalau kita coba udah belakangan ini ada naik ini enggak transportasi online. Di situ ada tarif hemat yang diskonnya lumayan nih. Ini yang juga diberatkan oleh driver untuk ojek online karena tarifnya terlalu murah. Dilihat dari bahan bakar dan lain sebagainya, ini untuk berkendara itu tidak menutupi.
1: Iya, betul. Jadi, sekali.
0: Itu disayangkan sekali. Tapi ini di sisi untuk driver, pandangan driver. Tapi di sisi konsumen, ini wah kenapa gitu ya.
1: Iya, pasti.
0: Lumayan murah loh gitu. Lumayan hemat gitu. Cuman ya sudah lah. Tapi memang karena ada banyak pertimbangan ya yang akan menaikkan tarif demi kesejahteraan bersama.
1: Kalau saya sebagai salah satu pengguna mungkin bicaranya kita mau yang murah.
0: Benar sekali.
1: Karena kondisi ekonomi kita juga yang tidak baik-baik saja sekarang. Tetapi kalau kita lihat juga bahwa keuntungan dari pihak driver juga penting karena untuk bicara menghidupi sehari-hari.
0: Benar.
1: Apalagi yang memang bergantung hanya pekerjaan itu saja. Tapi semoga ada win-win solution deh ya dari hal ini ya. Tentu ada banyak pihak dan DPRD sudah dan pemerintah Kota Tarakan tentu akan tetap berada di tengah-tengah ya. Bagaimana menyatukan harapan baik dari driver maupun para pelanggan mungkin begitu.
0: Benar sekali karena driver ini juga mengantarkan nyawa agar selamat sampai tujuan gitu. Menjaga ya. Saya tuh senang dijagain sama ojek online.
1: Dijagain
0: dong, diantarin, diantar jemput, ya kan? Romantis loh.
1: Oke. Baru tahu ternyata driver ini kerjanya selain membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga juga.
0: Menjaga, ya? Iya, dijagain, romantis kan?
1: Tapi ya kita nggak tahu ya apakah pendengar atau pemirsa di luar sana sepakat nggak dengan tuntutan-tuntutan ini atau malah diberatkan.
0: Benar sekali. Kalau tadi ngomongin driver ojek online yang lebih romantis itu tahu nggak siapa?
1: Kita bikin
0: Kang Paket.
1: Kang Paket?
0: Iya.
1: Paket.
0: Lagi di mana? Diantarin barang yang kita suka. Ditanyain kabarnya di mana gitu. Coba bayangkan. Dateng paket. Nah, ini dikasihin barang yang kita suka nih.
1: Betul. Apalagi kalau gratis. Cuma kalau enggak pegang uang baru COD hilang.
0: Aduh. Tapi kebanyakan saya juga bingung ya kenapa ada apa sih namanya format COD. Format COD tapi dibayar tetap transfer.

0: Bang.
1: Iya, percaya enggak sih?
0: Betul.
1: Kita COD-an. Tapi nanti transfer aja ya, Bang.
0: Betul.
1: Sama Kang Kurir.
0: Ada apa sebenarnya ini? Sistem seperti apa yang sudah terjadi?
1: Sistem seperti apa yang sudah terjadi?
0: Inilah gambaran-gambaran dinamika lapangan ya.
1: Iya, kalau ada yang ribet kenapa harus yang gampang?
0: Betul. Dan mungkin pendengar dan pemirsa punya pengalaman sendiri ya.
1: Benar.
0: Terkait driver online ataupun tukang paket.
1: Iya.
0: Paket.
1: Paket. Ini biasa, aduh ibu-ibu yang di rumah nih. Coba cek dulu depan pintu rumahnya ada tukang paketnya apa belum.
0: Oke, di ini kita coba update lagi informasi pendengar masih di rri.co.id ya. Genjot pendapatan asli daerah PAD Provinsi Kaltara harus ajukan WPR.
1: Iya.
0: Oke, ini dia informasinya ya. Sebagai upaya menggenjot pendapatan asli daerah, Provinsi Kalimantan Utara harus mengajukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Apalagi provinsi ke-34 ini merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang belum pernah mengajukan WPR. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kaltara, Dinata Kusuma, mengatakan pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk segera mengkomunikasi ya pembentukan WPR. Oke, sudah dikomunikasikan. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, hanya Kaltara yang belum pernah mengajukan ini. Yang menjelaskan WPR merupakan sebuah solusi agar tidak ada masyarakat yang melakukan aktivitas tambang ilegal. Seperti di daerah Sekatak yang memiliki potensi kandungan emas, tentu sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat. Kemudian Adinata juga menambahkan bahwa WPR juga merupakan langkah strategis selain untuk melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat, juga sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Tentu wilayah WPR cukup di tingkat provinsi, sedangkan izin teknisnya diteruskan ke Kementerian ESDM. Syarat utamanya wilayah tersebut merupakan area pemukiman atau lahan masyarakat yang memiliki potensial kandungan mineral seperti emas.
1: Oke. Iya, memang tanah air kita nih tanah yang kaya.
0: Betul.
1: Ya? Bagi di Kalimantan ini ada minyak, ada batu bara, ada emas.
0: Betul. Mas. Kita seibarat tanah surga ya.
1: Iya.
0: Tongkat dilempar jadi pohon.
1: Benar.
0: Batu dilempar jadi apa?
1: Berlian.
0: Jadi berlian. Oke. Jadi berlian.
1: Tapi kemarin saya ngelempar tongkat enggak jadi apa-apa, Ical.
0: Wah,
1: harus digali dulu ya.
0: Zaman Nabi sudah habis.
1: Iya juga sih.
0: Sebagai hamba-hamba tidak bisa dong.
1: Iya benar. Nah jadi ada rencana untuk menggali tanah yang mana nih biar ada emasnya?
0: Kita harus tidur dulu ya. Kita harus menunggu mimpi.
1: Iya.
0: Mungkin Anda yang peraih atau masih menunggu mimpi-mimpi ini ya.
1: Iya. Tidak. Tapi tidak ada salahnya untuk bermimpi. Jadi segala sesuatu itu diawali oleh mimpi. Asik. Baik. Iya. Kalau Anda ingin mimpi, ingin memilikinya, mimpi aja dulu, tidur aja dulu.
0: Betul.
1: Tidur terus.
0: Tidur.
1: Tidur. Besok mimpi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Iya, gimana?
0: Kemudian ada lagi ya,
1: Diti,
0: selain tadi bicara mengenai wilayah tambang rakyat, ya, ini angka pencari kerja triwulan 1 mencapai 480 orang ditarakan.
1: 81 orang, iya. Ini ditarakan ya.
0: Ini luar biasa ya.
1: Luar biasa ya.
0: Ratusan orang sementara mencari nih, Diti.
1: Karena juga tiap tahunnya itu pasti ada kelulusan-kelulusan nih, Cal. Entah itu lulus SMA yang tidak melanjutkan jenjang kuliah ya. Dan juga di tahun yang sama ada lulusan kampus juga. Jadi setiap tahunnya itu pasti bertambah calon-calon pencari kerja.
0: Betul sekali.
1: Jadi memang untuk lapangan pekerjaan itu sebenarnya sih banyak di Kota Tarakan ini, asal satu tidak dipilih-pilih.
0: Betul, banyak aja lokernya.
1: Banyak loker. Tapi mungkin untuk fresh grade ya, jadi kayak kita baru mau kerja ya cari pengalaman aja dulu. Tapi kebanyakan ditanya dulu nih, gajinya berapa? Gak jadi deh.
0: Kadang anak-anak sekarang mau lihat langsung keuntungan ya.
1: Benar sekali.
0: Cara mengenai apakah saya untung di situ.
1: Mm-mm.
0: Dia lupa bahwa ada proses belajar.
1: Benar.
0: Cari pengalaman, cari relasi ya, membangun skill dan lain-lain.
1: Iya. Dan juga untuk yang mungkin salary-nya lebih tinggi, mereka mempunyai persyaratan tertentu, yaitu pengalaman kerja minimal.
0: Betul.
1: Jadi itulah kenapa kita tidak boleh pilih-pilih kerja dulu untuk fresh grade, karena itu mencari atau menjadikan batu loncatan. Minimal kita bisa tahu nih proses pekerjaan kita minimal kerja berapa. Itu masuk syarat kan?
0: Betul.
1: Iya. untuk perusahaan-perusahaan besar sekarang juga seperti itu ya, Cal ya. Untuk mencari lowongan minimal persyaratan bekerja selama titik-titik-titik gitu. Sedangkan pencari kerja kebanyakan orang-orang yang baru lulus kuliah dan baru lulus SMA. Tapi tidak mempunyai pengalaman pekerjaan karena baru lulus gitu.
0: Ini dia informasinya ya, mendengar Dinas Perindustrian dan
1: Ya.
0: Jadi narkotika dia.
1: Iya, Polres Sabulungan pastikan transparan tangani perkara narkotika.
0: Bisa ini dulu deh kalau gitu.
1: Ini dulu ya. Jadi kepolisian resort kota Bulungan pastikan transparan dalam penanganan perkara narkotika. Hal itu ditegaskan Kapolresta Bulungan Kombespor Rofiko Yunianto SIK MH melalui PSK Subsi PIDM Si Humas Hadi Purnomo saat pemusnahan 20,71 gram barang bukti hasil pengungkapan kasus sabu-sabu dari tiga tersangka berinisial AM, DE dan juga IM belum lama ini. 20 kilo, wow, luar biasa. Dan dijelaskan juga pemusnahan barang bukti tersebut sebagai bentuk transparansi penanganan perkara narkotika. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa Polri tidak memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Bulungan. Dan ditegaskan juga saat ini masa depan generasi muda perlahan dirusak oleh peredaran narkotika, bahkan penyalahgunaan sabu dapat memicu ketergantungan, gangguan kesehatan mental, tindakan kriminal hingga kehancuran rumah tangga dan hilangnya masa depan para korban. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ngomong-ngomong soal narkoba nih, Cal ya, kenapa di kota kecil, kota Tarakan ini, padahal kecil aja sih, tapi banyak sekali ya kalau ketika ditangkap sekian gram, sekian puluh gram gitu, sekian kilogram bahkan. Tapi banyak aja, padahal sudah sering ada penangkapan.
0: Betul.
1: Kenapa masih bisa masuk, ayo?
0: Kenapa? Karena ya terlalu banyak juga pertama pelabuhan tikus kali.
1: Benar sekali. Ini pelabuhan tikus itulah dia. Karena kota Tarakan itu tidak hanya dijaga, bukan hanya yang dijaga itu pelabuhan-pelabuhan besar saja. Tetapi kalau di Tarakan karena dikelilingi laut, banyak jalur tikusnya. Iya kan? Jadi mau yang di sini ditutup, yang lewat sana bisa.
0: Ya, ini peran kita bersama tentunya.
1: Benar.
0: Ya, selain aparat
1: TNI. Selain aparat TNI Polri juga masyarakat.
0: Ya, mungkin masyarakat punya informasi ya terkait mengenai pelabuhan tikus ya. Silakan dibagikan ke sini.
1: Iya.
0: Kemudian ada informasi lain lagi ya. Ini ada 7 pendaftar ramaikan seleksi sekretaris daerah Tarakan.
1: Oke,
0: ini informasinya ya, proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama Sekretaris Daerah atau Sekda Tarakan sudah berjalan. Pendaftaran dibuka sejak 20 April dan ditutup pada 16 Mei 2026 mendatang ya.
1: Iya.
0: Oh, sudah tutup ya.
1: Iya, tadi saya mau daftar, cuman ada syaratnya, ada satu syaratnya Ical yang enggak bisa saya penuhi.
0: Apa itu?
1: Yaitu harus menjabat dua kali eselon di eselon 2. Saya tadi udah ngomong-ngomong sama Mas Angga dari pagi.
0: Betul.
1: Kalau pengen mencalon
0: harus dua kali koordinator kalau
1: iya benar. Harus oh iya memang bisa.
0: Bisa. Jadi
1: berarti Bang Rustam sama Reni
0: bisa ya. Dua kali koordinator pro 1 bisa ikut Sekda ya. Seleksi ini ya sendiri dibuka oleh pemerintah kota ya, ada Haji Jamaluddin yang sebelumnya yang menjabat sebagai Sekda terhitung 1 Mei 2026 telah purna tugas. Pelaksana tugas atau PLT Sekda Tarakan alias mengatakan pengumuman seleksi telah dirilis melalui website Pemkot Tarakan di BKPSDM serta disebarkan ke grup WhatsApp. Kemudian alias mengaku ya, hingga saat ini ada 7 orang mendaftar. Didominasi pelamar di lingkungan Pemkot Tarakan, meski demikian ada juga pelamar dari luar Tarakan sebanyak 1 orang. Yang memastikan seleksi ini bersifat terbuka untuk ASN di seluruh Indonesia. Syarat utamanya peserta pernah menjadi eselon 2 minimal 2 kali.
1: Bener ya.
0: Atau berasal dari jabatan fungsional ahli madya ya, hingga ahli utama dengan golongan minimal 4B.
1: Waduh, saya nggak nyampe, nggak ada syaratnya yang bisa saya penuhi.
0: Oke, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tarakan banyak memenuhi syarat ya. Kalau 7 pendaftar sudah memenuhi syarat, minimal 3-4 orang ya. Kalau kurang seleksi bisa diulang atau dibatalkan. Okay. Ternyata sudah melebihi syarat untuk dilanjutkan.
1: Benar sekali, itu ada 7 ya, ada 7 yang di syaratnya 3-4 orang.
0: Betul. Kuota. Sudah ada 7, satu dari luar Kaltara ya.
1: Iya.
0: Yang mendaftar, karena se-Indonesia.
1: Oke. Okay. Oke, se-Indonesia ya.
0: Baik.
1: Luar jadi, biasa ya.
0: Sudah 60 menit ya, hampir. Benar? Sedikit lagi.
1: Sedikit lagi.
0: Oke. Kita bersama dalam program Halo RRI, pendengar dan pemirsa, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, baik di YouTube kita maupun narasumber-narasumber yang sudah ikut berpartisipasi dalam program kita pada pagi hari ini. Di belakang meja operator ya, ada Bung Kudriadi ya, pengarah acara ada Reni. Kemudian di meja multimedia ada Bung Anas, ada Mbak Eca, di meja operator ada Bang Angga, saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggarani. Beli kecap di sini, cukup sampai di sini.
0: Aduh.
1: Ya udah.
0: Ubur-ubur ikan lele.
1: Asik.
0: Nanti ketemu di RRI Halo RRI berikutnya le.
1: Oke.
0: Iya, sampai jumpa dan
1: sampai jumpa minggu depan ya. Iya. Saya Diti Hanggarani dan kita ulangi lagi karena tadi masih pantun dulu.
0: Oke.
1: Iya, iya yang benar, yang benar, yang benar kita coba. Baik pendengar ya. Saya Diti Hanggarani
0: dan saya Andi Muhammad Rizal. Ya, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
1: Dadah.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Hari ini kita sudah memasuki hari Jumat. Sudah aroma-aromanya weekend lagi. Terus nanti ya, libur lagi ya. Tapi kayaknya bakal ada hari kejepit deh ya, di penghujung bulan Mei nanti. Jadi kalau gak ada ini ya, apa ya, gak pengen kejepit ya, mungkin bisa ambil cuti satu hari ya. Jadi agak panjang lagi liburannya, dari 27, 28, 29, 30, 31 ya. Liburnya mulai 26 gak sih? 27 ya, 27 kan ya. Ya, jadi nanti kalau mau nambah cuti kayaknya di tanggal 29 cuti satu hari ya, supaya komplit. Karena tanggal 1 Juni libur lagi ya kan, tanggal merah lagi, hari lahir Pancasila. Nah ya sudahlah, kalau hari ini hari Jumat, aroma-aromanya weekend kan sudah mulai terasa kembali nih Sabtu Minggunya. Hari ini ngapain aja? Pekerjaannya seperti apa? Ya, mudah-mudahan pekerjaannya tetap lancar. Dan walaupun sudah mulai berkurang ritme kesibukannya biasanya hari Jumat ya, tapi tetap dengan semangat yang menyala-nyala untuk urusan pekerjaan, supaya nanti weekendnya itu gak ada tabungan-tabungan pikiran lagi yang kaitannya dengan pekerjaan gitu loh ya. Karena gak enak banget kalau kita liburan itu masih ada kepikiran kerjaan. Jadi biasanya ada beberapa orang itu yang semuanya dituntasin dulu sebelum nanti baru berlibur, baru liburan gitu ya. Nah hari ini juga harapannya sih semua sehat. Ini harapan yang paling penting ya, setiap harinya itu adalah sehat. Karena kita tuh kalau sehat mau ngapa-ngapain aja tuh gampang, bisa gitu loh ya. Beda kalau kita lagi sakit, apalagi sakit yang lama ya, yang menahun ya. Sudah berapa lama kebebasan kita terenggut gitu ya oleh sakit yang menahun. Jadi kalau sampai hari ini sehat, dan kalaupun sakit tapi sakitnya juga yang termasuk ringan-ringan aja, maka itu hal yang patut disyukuri ya. Selalu bersyukur atas kesehatan yang bisa Anda rasakan sampai saat ini, karena bagi sebagian orang itu berkah yang luar biasa dan sangat dirindukan. Entah mungkin dalam keadaan nggak ada uang kah, atau ada masalah-masalah lain, tapi kalau lagi sehat itu di atas segalanya gitu ya. Karena kalau kita sehat tuh kita mau mengusahakan apapun itu bisa gitu ya. Ini pengingat aja, karena seringkali kita lupa bahwa kalau kita sehat bisa bernafas dengan tenang gitu, tanpa bayang-bayang sakit, itu rahmat yang luar biasa loh ya, yang dirindukan oleh sebagian besar orang yang dalam posisi sakit ya. Oke, nah untuk hari ini hari Jumat, dan dalam masa tugas saya sampai nanti pukul 3 sore, program kita sudah tersusun rapi ya, seperti biasa musik dan info di setiap sesi. Lalu juga kita akan menantikan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti pada pukul 12 ya, kisaran pukul 12 dari Islamic Center Baitul Izzah. Lalu juga nanti akan hadir untuk berita Paguntaka pukul 13, dan menyusul Prodangdut pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti ya. Untuk cuaca hari ini, cuacanya tadi sempat hujan sebentar ya, tapi entah di kawasan lain. Tapi kalau untuk sekarang cuacanya aman ya, dibilang terik juga enggak, tapi enggak hujan juga ya. Mungkin bisa dibilang ya agak-agak mendung dikit ya, walaupun hawanya masih panas nih. Suhunya panas ya, dari kemarin berasa enggak sih suhunya panas ya, keringatnya lebih dari biasanya. Nah kami temani Anda untuk kesempatan sesi ini ya, dari pukul 10 sampai pukul 11 nanti, dalam rangkaian lagu-lagu yang sudah dipilihkan Mas Ai, disusun dengan rapi oleh Mas Ai dalam komposisi pagi menjelang siang kita, dari lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Nanti pada pukul 11 kita ganti haluan menjadi musik tradisional dan budaya. Oke. Ada Five Romeo, Aku, Dirimu, Dirinya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Arjuna ya. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan kebahagiaan orang tua menyambut kelahiran anaknya dan begitu banyaknya pengharapan juga cita-cita yang dihaturkan seiring anak tumbuh dan berkembang. Ya begitulah ya harapan orang tua pada umumnya ketika menjemput kelahiran buah hati tercinta. Nah untuk Anda semua yang hari ini atau mungkin beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya sudah mulai menikmati momen menjadi orang tua ya, yang pertama kali atau bahkan yang kesekian kali, maka menjadi orang tua itu adalah sekolah yang tidak pernah berhenti pendengar ya. Selalu ada ujian-ujian atau kuis mendadak yang harus dihadapi ya. Apalagi seiring anak dewasa ya, seiring mereka bertumbuh, selalu ada hal-hal kritis yang pastinya akan disampaikan ke kita. Dan orang tua harus putar otak bagaimana untuk bisa memberi jawaban yang berkualitas ya. Jawaban yang tidak ambigu, yang bahkan tidak menjerumuskan. Nah itulah yang disebut kenapa orang tua ini adalah satu momen tidak pernah berhenti belajar ya. Karena ketika menjadi orang tua itu sudah harus siap untuk menjadi orang yang digugu, ditiru ya. Karena itu sebabnya kenapa orang tua ini lebih ditekankan memberikan pemahaman, memberikan contoh itu melalui teladan tindakan, bukan kata-kata. Karena anak-anak sekarang itu makin kritis mendengar ya. Kalau hanya dibilang enggak boleh ya, mereka akan bertanya kenapa enggak boleh. Kalau orang tua ngasih jawaban yang ambigu, enggak bolehnya begini begitu, mereka enggak jelas menerimanya, mereka akan tetap lakukan itu sampai mereka dapat jawaban yang pas. Kedua, ketika mereka dilarang enggak boleh begini, sementara mereka melihat orang tuanya melakukan hal yang sama, bahkan curi-curi, itu akan membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap orang tua. Kok cuma bisa ngelarang gitu ya, tetapi kok masih dilakukan, masih dicontohkan. Jadi ketika memberikan satu larangan, satu instruksi ya, maka sebagai orang tua teladankan itu melalui tindakan atau perilaku, bukan hanya kata-kata saja. Ini adalah anjuran yang disampaikan oleh para psikolog anak ya, bahwa anak-anak sekarang tuh berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Ya sekarang ya jadi orang tua ya. Mungkin dulu kita sebagai anak dikatakan orang tua seperti ini ya, nerimo baik ya, iya terima aja. Karena nurutnya sama orang tua, apalagi dulu zaman pendidikan VOC ya kan, yang kalau kita membangkang sedikit yang turun itu kepala ikat pinggang atau dikejar-kejar lah pakai gagang sapu. Nah kalau sekarang tuh enggak ya, mereka tuh generasi yang benar-benar harus jelas banget penjelasannya dan harus melihat contoh secara langsung dari tindakan ya. Kalau masih ada hal-hal yang mengganjal ya, masih janggal, jangan harap mereka akan melakukan yang kita instruksikan sebagai orang tua. Mereka akan cari tahu kenapa, kenapa ya, karena sebegitu kritisnya. Apalagi sekarang era digital, jadi harus berhati-hati ya orang tua. Ini betul-betul momen dimana orang tua zaman ini ya, zaman now, itu betul-betul harus menjadi orang tua yang paket lengkap ya. Jangan sampai gaptek deh. Kalau anaknya lebih pintar dalam mengoperasikan gadget, aduh ya, mulailah nanti drama-drama itu akan dimulai. Anda akan ketinggalan banyak sebagai orang tua gitu ya. Jadi itu orang tua tuh adalah profesi yang gak pernah berhenti belajar, sekolah terus sampai nanti anak-anak ini akan menjadi orang tua juga. Gitu siklusnya ya. Jadi selamat untuk menjadi orang tua bagi yang baru merasakan pengalamannya di tahun ini, senang banget ya. Atau yang kesekian kalinya, anak yang kesekian ya. Ya, teruslah bersemangat untuk menggali ilmu parenting ya, bagaimana untuk bisa membesarkan, menciptakan anak-anak yang tangguh di masa kini yang tentu saja sulit. Ya, pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan hadir Jingga dengan Terakhir. Nanti juga akan hadir Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Clementine dengan Melody Fair. Ini adalah lagu terakhir kami yang hadir untuk Anda dalam sesi musik yang sudah menemani sejak pukul 10 tadi. Nah, 3 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita beranjak ya dengan lagu-lagu tradisional dan budaya atau lagu-lagu daerah yang pada siang ini dipilihkan Mas Hai dari lagu-lagu khas Ambon ya, atau Maluku. Ya sudah, kita dengarkan bersama nanti untuk sesi lagu-lagu daerah ini yang selanjutnya akan mengantarkan kita untuk mempersiapkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Baitul Izzah Kota.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, tinglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Pendengar, ini adalah lagu terakhir yang kami hadirkan dalam deretan lagu-lagu tradisional dan budaya. Dan selanjutnya kami akan alihkan dengan lagu-lagu dari jalur musik Islami untuk kemudian menantikan koneksi dengan koneksi dengan Islamic Center Baitul Izzah. Kita akan mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Tarakan.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dari doaku Sulis, kami antarkan Anda menuju Islamic Center Baitul Izzah Kota Tarakan untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini.
1: Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa marilah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, pemberian yang sudah diberikan kepada kita sekalian, yang kalau kita hitung-hitung tidak akan bisa kita hitung. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan kesadaran bersyukur mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengganti nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung kecuali dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi yang terakhir, dan tentunya yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak nanti. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga tak lupa khatib senantiasa berpesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita betul-betul mendapatkan karunia nikmat yang sangat luar biasa, di mana hari ini umur kita dipanjangkan dan hari ini kita berada di antara hari-hari yang terbaik di antara hari-hari sepanjang masa, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak hadis-hadis ataupun Al-Quran yang mengatakan bagaimana keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu bulan Dzulhijjah sekali lagi itulah bulan haram, di antara 4 bulan haram yang Allah memang pilih untuk dirinya sendiri dan untuk kita semua. Bulan haram adalah bulan milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berhak menentukan di mana bulan yang paling suci, mulia di sisinya. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal tentang keutamaan di bulan haram. Yang pertama, bulan Dzulhijjah adalah bulan pengorbanan. Tentu kita ingat bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini kisahnya berasal dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Pengorbanan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, untuk mengorbankan sesuatu yang telah bertahun-tahun dia nantikan, untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia punyai saat itu, yaitu seorang anak yang sangat soleh, Nabi Ismail alaihissalam. Ini mengajarkan kepada kita sekali lagi bulan Dzulhijjah adalah bulan pengorbanan. Makanya dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan albir sampai engkau menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran dari ini marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, Tidak ada yang lebih dicintai daripada seorang ayah kecuali anak. Bahkan tidak bisa mengalahkan, yaitu harta dan sebagainya. Tetapi untuk membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diujilah, yaitu untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, bahkan dengan cara harus disembelih. Tetapi sekali lagi, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam lulus dalam ujian tersebut? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya, maka sudahkah atau bisakah kita itu mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai? Banyak orang berkorban untuk dunia. Untuk dunia rela berkorban. Berkorban semuanya, bahkan dengan cara-cara yang haram untuk mendapatkan dunia, jabatan dan sebagainya. Akan tetapi contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkorban bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Untuk sesuatu yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu contoh bagaimana untuk menguji kepada kita, kita lebih cinta dunia atau bisa mengorbankan sesuatu atau tidak. Semisal hari ini kita hari Jumat, sholat Jumat, datang kepada kita kotak, kemudian di saku kita atau di dompet kita ada uang 50 atau warna hijau dan warna merah. Mana yang akan kita ambil untuk dimasukkan dalam kotak tadi, yang merah atau yang biru? Dari sini kita bisa menilai diri kita, relakah kita mengorbankan yang merah daripada yang biru? Kalau untuk hal yang sedemikian saja kita belum lulus, maka sekali lagi, maka marilah kita belajar mengorbankan sesuatu yang lebih kita cintai, tetapi untuk akhirat bukan untuk dunia. Yang kedua, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal soleh habu ilallah min hadhil ayyamul ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh, dibandingkan dengan hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat kemudian bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah? Termasuk jihad tidak bisa mengalahkan amal di 10 awal Dzulhijjah?" Rasulullah mengatakan, "Walal jihad, jihad tidak bisa mengalahkan amal soleh di awal 10 bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja, kecuali seorang laki-laki yang dia keluar, binafsihi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya, walam yarji syai'an minhuma, dan dia tidak kembali, alias dia pergi berjihad fisabilillah, kemudian hartanya tidak kembali, dia juga tidak kembali, yaitu mati di medan perang, pulang tinggal nama." Itu yang bisa menyamai amal-amal soleh di awal bulan Dzulhijjah 10 hari ini. Maka hari ini sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kita ada di bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh kita, salat kita, sedekah kita, baca Al-Qur'an kita, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan 10 bulan Dzulhijjah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan ketaatan, kesempatan kita untuk beramal soleh di bulan ini. Kemudian yang ketiga, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah merupakan takwa dalam hati. Kalau di hari Jumat siar kita adalah melakukan sholat berjamaah seperti ini, sehingga masjid-masjid penuh di mana-mana, itu siar Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat termasuk kita mengagungkan siar Allah, disunahkan untuk mandi sunnah pada hari Jumat, memakai wangi-wangian, kemudian pergi ke masjid. Ini merupakan siar Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melaksanakan hal tersebut, berarti kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, dan itu merupakan bagian takwa dalam hati kita. Adapun sekarang, bulan Dzulhijjah adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengagungkan syiar-syiar 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mengagungkan syiar-syiar Allah itu dengan berbagai amalan. Yang pertama adalah takbir. Takbir secara mutlak bisa dilakukan semenjak dari 1 Zulhijjah sampai nanti hari 10 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 nanti takbir muqayyad. Maka disunahkan di hari-hari ini 1 sampai 9 kita bertakbir, entah di rumah, di kantor maupun di pasar. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Itu bagian daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syiar yang paling besar adalah yaitu nanti kita memotong udiyah hewan kurban pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sunah-sunah yang lain mensiarkan syiar Allah di bulan Dzulhijjah, amal-amal soleh seperti puasa sunnah. Silakan puasa sunnah 1 sampai 9 Dzulhijjah. Yang utama tapi nanti adalah yaitu sunnah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Di mana keutamaannya, puasa Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah berlalu. Ini adalah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin penting di bulan Dzulhijjah ini. Pertama, bulan Dzulhijjah adalah bulan pengorbanan, dan mungkin kita buktikan pengorbanan kita dengan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan. Amalan soleh, amal-amal soleh di bulan ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal soleh di bulan lain. Bahkan jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa qurra bil firwarham wa anta khairur rahimin.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Jabatan akan kita tinggalkan, harta akan kita tinggalkan, mobil akan kita tinggalkan. Yang akan bersama kita adalah amal soleh kita. Maka di bulan yang mulia, bulan haram ini, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunannya dan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita yang panjang dan amal soleh yang bertambah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhada bainihim wansurhum 'ala aduwwihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa li dzikrillahi akbar.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah. Nah, kita melanjutkan kebersamaan kembali ya dengan kurang lebih kita menantikan 3 menit ke depan untuk menantikan berita Paguntaka. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu selingan dari Kamasian Matthews dan Syaharani, seperti Dikejar Dosa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, selamat siang. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Jumat 22 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan sumber api yang menghanguskan sejumlah ruangan penting di kantor pemerintahan tersebut.
1: Persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim lapor Jawa Timur.
2: Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan kini memasuki tahap penyelidikan mendalam. Polisi bahkan melibatkan tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jawa Timur untuk mengusut penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Rabu malam lalu. Tim Lapor Polda Jatim bahkan dijadwalkan tiba hari ini di Tanjung Selor dan langsung menuju kantor Bupati Bulungan untuk melakukan olah TKP. Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi menegaskan hingga saat ini aparat belum dapat menyimpulkan sumber api karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim gabungan baik dari Polda Kaltara maupun Polresta Bulungan masih melakukan pendinginan sekaligus mengamankan lokasi untuk kepentingan olah TKP. Sejumlah area di gedung utama kantor Bupati Bulungan juga masih dipasangi garis polisi.
1: Kita sudah melakukan untuk persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim lapor Jawa Timur untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ya, kemudian korban jiwa sampai dengan saat ini tidak ada. Ya, kemudian kerugian material saya kira nanti masih dihimpun oleh Pak Sekda. Kita akan melihat, menghitung aset-aset yang mungkin terjadi menjadi dampak dari kebakaran tadi malam.
2: Kapolda memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran terungkap secara ilmiah dan akurat. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah daerah dapat mengakomodir pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Provinsi Kalimantan Utara.
3: Kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya terhadap potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Kaltara.
4: Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, mendorong pemerintah daerah Pemda untuk segera mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Adinata mengatakan berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kaltara, hingga saat ini Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum mengajukan WPR.
3: Dari segi apapun lah ya, karena kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya terhadap potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Kaltara. Contohnya kayak sekatak itu kan sayang tuh kalau tidak dimanfaatkan bagus kan. Kita bisa ajukan, mungkin jadi itu kita bisa jadikan wilayah pertambangan rakyat.
4: Adapun langkah ini dinilai strategis untuk melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat, sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Sehingga menurut politisi Golkar tersebut, regulasi mengenai WPR sebenarnya sangat berpihak kepada masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan menegaskan kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan alur distribusi dan stok bulog yang menipis.
5: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
6: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun, kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
5: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40%

0: agak sudah menipis. Jadi banyak pedagang beli di toko-toko yang diberikan dari Bulog, kemudian dijual kembali. Jadi istilahnya sudah buat tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
1: Erni menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk Bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus berdara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Kota Tarkan mengimbau generasi muda untuk lebih realistis dan gencar membangun soft skill serta kemampuan adaptasi guna memerangi guna memenangi persaingan di pasar kerja, mengingat persentase pengangguran saat ini justru didominasi oleh lulusan dari jenjang pendidikan tinggi.
3: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika.
4: Angka partisipasi angkatan kerja yang menurun seringkali dipengaruhi oleh meningkatnya tren not in employment, education and training atau NEET. Di level Provinsi Kalimantan Utara, angka usia muda yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak melatih diri naik dari 16,6% di tahun 2024 menjadi 18,6% pada tahun 2025. Kepala BPS Tarakan Umar Yadi mengingatkan bahwa di tengah fase bonus demografi, lulusan berpendidikan tinggi justru memiliki persentase pengangguran yang cukup besar karena gengsi dan ekspektasi upah yang tinggi. Generasi muda diimbau tidak hanya mengandalkan nilai akademis, melainkan wajib memperkuat mental ketahanan dan juga soft skill sejak dini.
3: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika, nggak ungguh gitu ya. Kemudian yang tadi perlu kesadaran bahwa ketika memasuki dunia kerja, nggak bisa seorang itu langsung jadi CEO. Mesti memulainya dari bawah dulu, sehingga kemudian dia punya kapasitas yang kuat. Dan yang paling juga penting adalah kemampuan kita di dalam bekerja dalam tim, bekerja sama.
4: Umar Yadi menambahkan, peluang belajar saat ini terbuka sangat luas baik secara langsung maupun virtual. Fleksibilitas, kemampuan berdamai dengan realitas, serta kemauan merintis karir dari bawah menjadi kunci utama agar usia produktif di Tarakan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satlantas Polres Tarakan masih menemukan pelanggaran lalu lintas saat operasi bersama UPTD Samsat Tarakan.
5: Berkaitan dengan kendaraan yang kita amankan, beberapa itu adalah pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan plat, masih ada yang menggunakan knalpot brong.
6: Sejumlah pelanggaran lalu lintas kasat mata masih ditemukan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Tarakan bersama UPT Samsat Tarakan dan Jasa Raharja dalam kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan pajak kendaraan namun juga edukasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi dan keselamatan berkendara. Selain itu pihaknya juga menegaskan perubahan bentuk maupun warna kendaraan tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa melalui prosedur administrasi yang berlaku. Ia menambahkan, setiap perubahan kendaraan wajib diajukan oleh pemilik melalui mekanisme resmi agar data kendaraan tetap sesuai dengan dokumen yang sah. Dalam pelaksanaan P2KB, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung di lapangan, seperti pengendara tidak menggunakan helm, kendaraan tanpa plat motor, hingga penggunaan knalpot brong. Menurutnya, penindakan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan teguran terlebih dahulu, khususnya untuk pelanggaran ringan.
5: Berkaitan dengan kegiatan P2KB hari ini, kami bersama-sama dengan Spenda maupun Jasa Raharja melaksanakan P2KB. Intinya kita melihat masyarakat yang sekiranya mungkin lupa tentang kewajiban pajaknya. Seperti itu. Berkaitan dengan kendaraan yang kita amankan, beberapa itu adalah pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan plat, masih ada yang menggunakan knalpot brong, seperti itu. Kemudian kendaraan yang memang berbunyi. Di situ kan tuh ada tuh motor warna putih tuh tidak menggunakan plat, tidak menggunakan spion. Nah, itu yang kita sebut dengan pelanggaran kasat mata. Nah, jadi kita laksanakan penertiban untuk beberapa

0: pelanggaran yang sekiranya ringan, yang masih bisa ditoleransi, kita berikan blanko teguran. Nah, jadi kita mengedepankan teguran, namun apabila pelanggarannya tersebut fatal dan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka kita akan laksanakan penegakan hukum, yakni kita laksanakan tilang. Itu.
1: Ardi juga memberi penekanan kepada kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Tarakan. Menurutnya, kendaraan tersebut tetap wajib memiliki izin operasional yang sah dan terdata sesuai ketentuan yang berlaku. Ibtu Ardi menambahkan, setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah hukum Polres Tarakan wajib mematuhi ketentuan administrasi serta memperpanjang izin operasional secara berkala sesuai aturan yang berlaku. Chris Tovan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Kristofan menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita, tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan. DPRD Kaltara meminta pemerintah daerah dapat mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Pendengar dan pemirsa, saya Arfi Febrianti, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Sekian berita Paguntaka.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Saat ini pukul 13.15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas dengan berita Paguntaka, maka kita akan mempersiapkan nanti deretan lagu-lagu dari jalur musik dangdut, pro dangdut untuk Pro 1 RRI Tarakan. Untuk saat ini kami telah siapkan lagu-lagu selingan kembali ya, untuk mengantarkan kita pada pukul 13.30 nanti. Seandainya aku punya sayap dari Keisha. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu selingan sudah berakhir dan kita segera memulai Pro Dangdut. Ini adalah lagu dangdut yang sudah disusun Mas Aik, penata musik kita ya, untuk menemani perjalanan kita sampai tepat pukul 2 siang atau tepat pukul 14 nanti. Diawali dengan Perih oleh Leowaldi, kami menyapa Anda dengan lagu-lagu dangdut ini, di mana nanti juga akan hadir nama-nama seperti Trisna Levia, Ice Trisnawati, lalu juga ada Manis Manja Group. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, perkenalkan, aku Pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
1: Aku berasal dari sini.

0: penampilanmu beda ya. Gak seperti kami, glowing. Diam guys, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
1: Pak.
2: Iya ma.
1: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
1: Oh iya?
2: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Dadah.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Oke, selamat siang pendengar, 10 menit dari pukul 14 ya. Gempita Piala Dunia sudah mulai terasa. Dan nanti sore juga dijadwalkan akan hadir, apa tadi namanya ya, Bolcast ya, semacam podcast tentang bola. Bisa Anda ikuti pada pukul 16 mendatang ya, pukul 16 sore nanti. Nah pendengar, untuk suasana siang ini di luar cukup terik ya. Jadi tadi memang sempat panas lalu hujan, dan saat ini kembali lagi panas dengan panas yang cukup terik. Jadi suasana siangnya kalau untuk di luar ya, ini kayaknya kalau gak ada kepentingan yang mendesak, tetap di rumah adalah pilihan yang baik. Tapi kalau ada urusan-urusan penting atau harus kembali bekerja atau ada pekerjaan bahkan yang harus dituntaskan ya, mau tidak mau ya tetap harus mobile. Hati-hati selalu di perjalanan. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan kehati-hatian daripada kecepatan ya. Keluarga di rumah menanti Anda dengan sehat selamat. Jadi pastikan berkendara sesuai aturan, perlahan dan saling mengalah saja ya. Tidak ada yang diuntungkan dari situasi ketika di perjalanan harus ada yang duluan, ya harus ada yang begini begitu ya. Kalau masih bisa di kondisikan ya dengan rasa saling mengalah, itu lebih baik. Dari Syafi'i Isrub tadi ya, bukan pengemis cinta. Nah selanjutnya kita ke siapa yang punya nama Jamilah, karena ini akan dihadirkan dari suara Jamal Mirdad. Jamilah, tetap di Pro 1.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Lagu dari Sarah Putri featuring Mahirs dan juga Tendoto dengan Kita Muda Punya Cinta dan Kita Muda Penuh Cinta. Nah, ini lagu yang baru saja kami hadirkan menyapa ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di sore ini dan kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Jubaida yang tentunya akan memberikan beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial di hari ini. Dan ada yang lebih spesial selain lagu-lagu dan informasi, kita akan menayangkan kembali ada RRI Pesta Bola Dunia yang mana akan membahas terkait dengan potensi tim yang lolos dari grup E dan juga grup F. Wah, para pecinta bola dunia, silakan merapat-merapat karena tepat di pukul 16 di sore nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perbincangan-perbincangan hangat Setiadi yang akan mengundang ya, berbicara dengan dua narasumber yang tentunya berpotensi ya untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan dunia bola, prediksi-prediksi siapa yang menang, siapa yang akan lolos ya. Jadi silakan stay tune bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dan juga akan di-relay melalui Pro 2 FM ya, di 107 FM tentunya, Pro 2 Tarakan. Ya, berdengar tentunya juga di sore ini akan kami hadirkan di jam 17 yakni berita lintas Banjar Nusantara ya, informasi akan kami update mulai dari Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda dan juga Nunukan, Kota Tarakan akan hadir di ruang dengar Anda. So, pendengar, kembali akan kami hadirkan satu lagu dari Harry Ray dengan Rahasia Hati.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda beme.

Pendengar Pulsa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kali ini informasi akan kami sampaikan datangnya dari Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Kabupaten TTU yang mana mengingatkan calon tenaga kerja agar tidak tergiur tawaran kerja ke luar NTT maupun luar negeri melalui jalur ilegal. Sebab saat ini masih banyak warga TTU yang mana menjadi korban penipuan dan TPPO akibat berangkat tanpa dokumen resmi pada tahun 2013 ke bawah. Hal ini pun disampaikan oleh Kepala Dinas Naker Trans TTU Dr. Andes Joseph Kuabib saat diwawancarai oleh awak media pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Yosep, bahwa untuk mencegah korban TPPO atau TTU, maka pihaknya selaku dinas teknis telah bekerja sama dengan PT Asisten Rumah Indonesia, PT Karya Abadi Timur, dan PT Maya Lestari. Dari kerjasama yang dimaksud, maka telah diadakan pelatihan. Jadi tenaga kerja sebanyak 41 orang dan mereka semua telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di daerah Medan dan juga Jambi. Ya, mendengar informasi ini pun tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id. Kembali kami hadirkan ada lagu Niki Tirta dan juga Rini Mentari dengan Cinta Harus Dijaga.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Solo 7,9, Miguel, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan mendengarkan ya, di sini akan hadir salah satu segmen Pesta Bola Dunia ya, terkait dengan tema potensi tim yang akan lolos dari grup E dan juga grup F. Dan mari kita dengarkan bersama-sama yang akan dibawakan oleh langsung bersama dengan Setia Dialazis.

0: Piala Dunia 2026 bersama RRI Tarakan. Dan pendengar pemirsa, kembali bersama kami dalam program Bolcast, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 bersama saya Setiadi Alazis dan kerabat kerja yang bertugas. Dan pendengar, topik yang akan kita bahas pada Bolcast edisi kali ini, ya ini terkait prediksi tim yang bakal lolos dari zona babak kualifikasi grup E dan F. Dan tentunya untuk membahas topik kita pada edisi kali ini, saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang cukup berkompeten ini. Sebagai pertama, saya perkenalkan Virgantara Bagus selaku pengamat sepak bola di Kota Tarakan. Selamat pagi nih Bung Virgantara nih.
1: Selamat pagi Bung Setiadi.
0: Saya panggilnya Bung Virgantara kah Bung Bagus ini, enak ya?
1: Bagus saja.
0: Oh Bagus, oke. Okay. Tentu sehat nih ya, Bung Bagus ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Yang kedua ada Bang Agus Andi Supraitno, ini praktisi sepak bola di Kota Tarakan yang juga ini kesehariannya bertugas sebagai wasit ini Bang Agus ya. Sehat nih Bang Agus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Sehat. Kembali berjumpa nih Bang pada edisi Piala Dunia 2026.
2: Iya, terima kasih.
0: Okay. Baik, pendengar tentunya nanti kita akan melihat berbagai macam analisa berkaitan dengan negara-negara yang ada di grup E dan F pada Piala Dunia 2026. Dan sebagai informasi di awal bahwa Piala Dunia 2026 ini menampilkan format yang berbeda dibandingkan Piala Dunia sebelumnya yang hanya ada 32 peserta. Kali ini Piala Dunia 2026 selain digelar di 3 negara, baik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Piala Dunia kali ini akan mengundang 48 peserta yang telah lolos dari zona kualifikasi masing-masing benua. Dan tentunya dengan 48 peserta juga sistem atau format pertandingannya juga dilakukan berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya. Dan tentunya selain juara satu maupun runner up di setiap grup yang bakal lolos ke babak selanjutnya, juga ada tiga terbaik dari 8 grup atau 8 tim, 3 terbaik dari semua grup yang dipertandingkan pada Piala Dunia 2026. Saya langsung saja nih dengan topik kita bahwa potensi tim yang lolos dari grup E dan F ini cukup menarik ini. Terutama kita bahas satu persatu dari grup E dulu. Dari grup E kita ketahui ada Jerman, ada Curacao, ada Pantai Gading dan Ekuador. Dan kita ketahui grup ini punya salah satu tim favorit juara yaitu Jerman gitu. Nah tentu juga Ekuador dan Pantai Gading tidak bisa dianggap remeh gitu, karena melalui babak kualifikasi juga cukup menampilkan pertandingan yang gemilang. Nah dan ada Curacao. Curacao ini salah satu negara yang pernah bertanding dengan skuad Garuda Indonesia nih, ya, di persahabatan ya. Meski pernah dikalahkan tim skuad Garuda Indonesia, tapi mereka lolos di Piala Dunia 2026. Saya ke Bung Bagus dulu lah. Bung Bagus menganalisa pertandingan yang bakal terjadi di grup E. Seperti apa nih pandangan dari Bung Bagus sendiri?
1: Baik Bung Setiadi. Kalau dari pandangan saya sendiri di grup E, ada skuad Jerman ya, apalagi langganan Piala Dunia ya,
0: ya.
1: Termasuk top tier-nya di Eropa, bahkan di dunia, dengan 4 gelar Piala Dunia ya.
0: Ya.
1: Terakhir di Brazil 2014. Namun saya lihat untuk tahun ini masih menjadi kandidat terkuat untuk lolos di grup E sendiri ya, Bung Setiadi. Dimana Jerman bakal balas dendam nih, karena di 2 tahun terakhir dipermalukan oleh lawan-lawannya dan tersingkir di fase grup untuk pertama kalinya. Dan di 2 tahun edisi sebelumnya juga masuk di grup neraka juga. Jadi di tahun ini dengan grup skuad yang lumayan kompetitif juga, Jerman pasti akan tampil jor-joran juga ini di tahun 2026 untuk menyabet gelar juara.
0: Bagaimana pengamatannya terhadap Pantai Gading, Ekuador dan Curacao sendiri?
1: Untuk Ekuador sendiri ya Bung Setiadi, ini sangat menarik juga karena Ekuador di kualifikasi CONMEBOL sendiri kemarin di peringkat 2 di bawahnya Argentina, mengungguli negara-negara unggulan seperti kayak Brazil, Paraguay, Uruguay juga, termasuk Kolombia juga. Jadi dengan materi pemain yang sebagian juga bermain di kompetisi Eropa seperti Moses Caicedo di Chelsea, kemudian Pero Hincapié di Arsenal, kemudian juga di edisi sebelumnya di 2022 juga cukup menjanjikan juga untuk performanya. Kemudian untuk Pantai Gading sendiri terakhir menyabet gelar Piala Afrika di 2024 kalau nggak salah setahu saya. Itu juga dengan materi pemain yang sebagian bermain di Eropa juga. Itu menurutku juga bisa jadi kuda hitam juga di grup E ini sendiri. Ada kemungkinan juga bisa runner up, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi juara grup juga kalau dengan performa yang pemain-pemain Afrika ini.
0: Kalau pengamatan Bung Bagus Kurako sendiri, apakah sebagai negara pelengkap di grup E ini atau bagaimana? Atau bisa menjadi kuda hitam atau bagaimana pandangannya?
1: Kalau dari saya, karena bola itu bundar ya Bung, jadi ya semua statistik tuh kadang juga diputar balikan dengan performa tim. Mungkin dari saya bisa jadi juga menjadi kejutan juga ya Kurakau ini. Bisa mungkin menyabet peringkat 3 terbaik juga bisa itu. Dengan pelatih kemarin yang berpengalaman di Avocat juga, pernah menangani tim Korea Selatan juga. Jadi dengan beberapa pemain naturalisasi atau diaspora dari Belanda ya, mungkin bisa menjadi kejutan juga di grup E.
0: Prediksi Bung Bagus untuk grup E, kira-kira yang bakal lolos dua tim terbaik dari?
1: Kalau saya masih megang Jerman sama Ekuador.
0: Jerman sama Ekuador. Iya. Terus yang bakal jadi tiga terbaik?
1: Tiga terbaik, Pantai Gading.
0: Pantai Gading. Iya. Oke, ini cukup menarik ini. Dan memang hampir rata-rata media online mempublikasi bahwa Jerman ini cukup potensi kuat menjadi juara grup E. Saya ke Bang Agus. Bang Agus sendiri menilai grup E ini seperti apa sih pandangannya?
2: Ya, baik Mr. Yadi. Kalau kita melihat ranking FIFA terbaru ya, periode terakhir 1 April 2020 kemarin, memang di grup E ini yang punya ranking tertinggi adalah Jerman dengan ranking 10 dunia. Kemudian Kurakau dengan ranking 82 dunia. Sedangkan Pantai Gading ada di 34 dan Ekuador di 23. Tetapi mungkin ini sudah waktunya, terutama kalau saya melihat dari grup E ini memang yang menjadi favorit kalau kita lihat dari ranking adalah Jerman. Karena masuk 10 besar. Tapi Jerman juga harus belajar karena tadi dari dua perhelatan Piala Dunia terakhir mereka gagal lolos grup ya. Grup. Dipermalukan oleh Jepang juga lalu ya. Kemudian dan ini adalah generasi barunya Jerman. Kita lihat bahwa pemain-pemain yang membawa Jerman juara di periode episode terakhir 2014 itu sudah tidak ada semua. Jadi sekarang ini generasi baru, generasi yang muda, memang kita lihat mayoritas tetap didominasi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Bundesliga ya, di Liga Jerman, seperti mayoritas pemain-pemain Bayern Munchen yang memang sekarang lagi-lagi top-topnya mereka itu. Jadi kalau kemudian kalau kurang

0: yang lalu memang mereka menjadi salah satu kekuatan Afrika dan dunia, karena di masa itu kita tahu ada Didier Drogba, Touré bersaudara, Salomon Kalou dan lain. Tetapi ini sudah berubah lagi generasinya. Dan sekarang mungkin mereka akan mengandalkan salah satu pemain yang pernah bermain di Barcelona dan di AC Milan, itu Frankisi kan, sebagai kapten, yang sekarang dia main di Liga Arab itu. Mungkin itu. Kemudian Ekuador tadi juga disampaikan oleh Bung Bagus juga, performa selama kualifikasi di zona CONMEBOL luar biasa ya. Nomor 2 di bawah juara bertahan Argentina. Berarti dia menyingkirkan salah satu favorit juara Brazil, Kolombia, Uruguay, Paraguay, yang memang mereka punya tradisi pasti tampil di Piala Dunia. Kemudian dengan pemain-pemain tadi dari Chelsea ya, Moises Caicedo, dan mungkin ada lagi satu striker yang agak veteran ini, yang andalan Ekuador nih, Valencia ya, Ener Valencia. Meski sudah berusia 37 tahun, tapi ketajaman Valencia ini memang masih menjadi tumpuan untuk Ekuador bisa tampil maksimal. Dan kita prediksi bahwa Valencia ini adalah episode terakhir untuk tampil di Piala Dunia. Jadi mungkin dia akan mati-matian lah. Jadi kalau menurut saya secara matematika ini kita bicara ini, bukan di lapangan ini. Kalau dari ranking FIFA, kemudian dari kedalaman skuad yang ada, memang Jerman favorit juara grup ini. Kemudian keduanya Ekuador, mungkin yang ketiga nanti bisa Pantai Gading. Mungkin kalau kita juga berharap Curaçao juga menampilkan kejutan lah. Kita berharap dengan adanya format baru Piala Dunia ini, ada tim-tim underdog yang bisa membuat kejutan. Gitu. Jadi mungkin Jerman favorit untuk teratas untuk menjuarai grup E ini, dan nomor 2 Ekuador. Itu ya.
1: Oke. Kalau tadi saya menilai bahwa Pantai Gading punya generasi emas di era 2000-an gitu. Nah, kira-kira di Piala Dunia edisi 2026 ini bayang-bayang generasi emas itu bakal terjadi atau bagaimana? Atau bisa melampaui dari era 2000-an?
0: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain yang ada kemarin selama kualifikasi zona Afrika ya, kita melihat memang banyak sekali pemain-pemain Afrika itu kan yang bermain di Eropa ya, terutama di Liga-Liga Perancis itu kebanyakan pemain Afrika itu mayoritas hampir 80% bermain di sana. Jadi ya kita berharap dengan adanya Pantai Gading ini juga bisa setidaknya bisa menyamai prestasi yang pernah diukir oleh seniornya terlebih dahulu seperti Didier Drogba dan kawan-kawan. Jadi kita berharap juga, jangan kita ketahui bahwa selama ini kalau Piala Dunia itu hanya didominasi oleh dua benua aja ini ya, Amerika dan Eropa saja.
1: Eropa, ya. Ya,
0: kita juga berharap muncullah dari Afrika. Kita lihat di edisi terakhir kemarin di Qatar bagaimana Maroko, ya. Maroko yang luar biasa sampai masuk ke semifinal kan, kejutan ya. Kita berharap juga Pantai Gading dengan skuad barunya, kita berharap juga bisa memberikan penampilan yang terbaik dan memanaskan persaingan di grup E ini.
1: Kira-kira kalau ditimbang-timbang nih dengan Ekuador ini secara statistik, peluang untuk menemani Jerman lebih tinggi mana gitu antara Ekuador dan Pantai Gading? Karena ini Piala Dunia ya.
0: Beda, memang beda tensinya antara Piala Dunia dengan ini ya, penyisian kualifikasi di setiap benua. Kalau lihat dari ranking memang Ekuador lebih baik.
1: Lebih banyak di Eropa.
0: Tetapi kembali lagi kepada mental dari mereka lagi, apakah dengan adanya format baru Piala Dunia ini mereka siap apa tidak dengan apalagi main di tiga negara ya. Ya, saya rasa kalau secara hitung-hitungan sih 50-50 nih dua ini memang. Mungkin berdua ini hanya saingan untuk merupakan runner-up saja di grup E ini, karena mungkin secara hitung-hitungan Jerman mengunci
1: juara grup
0: di grup E ini. Jadi untuk yang runner-up ini diperebutkan antara Ekuador dengan Pantai Gading gitu.
1: Oke. Kalau kita melihat lebih dalam kekuatan Ekuador sendiri, bahwa di babak kualifikasi dia berhasil finish di atas Brazil ini. Apakah memang Ekuador lagi dalam performa terbaik atau bagaimana ini pandangannya, Bang Agus?
0: Nanti. Ya, kalau kita lihat memang Ekuador sekarang memang berada dalam generasi emas juga ya. Karena mungkin, tapi memang ada beberapa pemain yang mungkin bisa dikatakan ini adalah edisi terakhir mereka untuk tampil. Seperti tadi Kapten Ener Valencia yang sudah berumur 37 tahun. Dan juga begini, kalau mereka kemarin kan tampil di kualifikasi zona CONMEBOL itu kan yang mereka ketemukan itu saja timnya. Seperti Brazil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Nah, sekarang ini kan mereka dibagi menjadi grup dan bertemu dengan negara

0: yang di benua lain dengan pola atau karakteristik permainan yang berbeda.
1: Yeah.
0: Ya, apalagi kita lihat kalau tim-tim dari Afrika itu pertama pasti secara fisik mereka lebih oke lah. Ya, lebih oke. Cuma kembali lagi, apakah teman-teman tim dari Afrika ini bisa enggak menyesuaikan cuaca lagi di Amerika lagi? Nah, itu harus juga perlu penyesuaian. Karena memang mereka kan kebanyakan bermain di Eropa.
1: Eropa.
0: Ya, antara cuaca Eropa dengan Amerika itu berbeda. Ya, itu kembali lagi perlunya adaptasi lagi untuk bisa menampilkan performa yang terbaik gitu.
1: Amerika Utara berarti mirip-mirip Afrika.
0: Iya, begitulah. Iya, panas-panas.
1: Berarti lebih menguntungkan.
0: Iya.
1: Yang dari pemain-pemain negara Afrika.
0: Iya.
1: Kalau Bu Bagus sendiri melihat Ekuador, apakah ini dalam performa terbaik? Dan kita tahu secara skuad pemain ini gabungan antara generasi muda dan yang senior. Apakah ini benar-benar menjadi Ekuador terbaik di Piala Dunia?
2: Baik, Bung Setiadi. Pandangan dari saya sendiri ya, karena Ekuador sendiri cukup konsisten juga di zona CONMEBOL kemarin. Dengan apalagi kita tahu bahwa Amerika Selatan itu gudangnya pemain skillnya bagus juga, yeah. Ketahanan fisiknya juga, makanya banyak pemain yang abroad ke beberapa liga Eropa juga, dan di sana juga punya liga domestik yang cukup bagus, bersaing di Libertadores juga dan Sudamericana. Jadi menurut saya ini Ekuador juga bakal tampil habis-habisan juga di Piala Dunia 2026 ini, karena letak geografis Amerika Selatan juga lebih dekat ke Amerika Utara, jadi untuk faktor adaptasi pemain juga mungkin cukup bagus juga.
1: Artinya tidak terlalu jauh ya kondisi Amerika Selatan dengan Amerika Utara. Betul. Gitu ya. Tentunya Ekuador lebih diuntungkan begitu,
2: iya, secara
1: geografis
2: terus fisik pemain juga mendukung sekali, jadi ya masih ada kans bahkan juara grup bisa jadi juga bisa disabet oleh Ekuador.
1: Oke, okay, baik. Kita ke Jerman ini, meski hampir semua statistik mengatakan bahwa Jerman lebih kuat di grup E ini, tapi ya bayang-bayang Piala Dunia Qatar juga masih ada. Kira-kira apa yang bisa membuat keyakinan dan menjadi kunci Jerman supaya tidak blunder lagi menghadapi tim-tim sekelas Ekuador yang dalam performa terbaik, Pantai Gading juga hari ini. Nah, ini gimana nih pandangan dari Bung Bagus sendiri?
2: Untuk Jerman sendiri ya, belajar dari kesalahan dua Piala Dunia terakhir ini. Apalagi sekarang dilatih oleh pelatih muda potensial juga, Julian Nagelsmann, yang punya pengalaman di Bayern Munchen, kemudian Leipzig. Jadi kemarin di Euro 2000 edisi terakhir kemarin juga tampil lumayan bagus, walaupun dengan regenerasi pemain yang termasuk baru juga ya, karena apalagi dibilang oleh tadi Bung Agus juga, karena apa, transisi ya dari skuad era Joachim Löw tahun 2014 yang banyak pensiun juga, sekarang muncul pemain baru-baru juga seperti Florian Wirtz, kemudian ada Nick Waltemade juga dari Newcastle, dengan didukung oleh kaptennya juga, kemungkinan Manuel Neuer juga akan tampil di Piala Dunia terakhirnya, bisa jadi juga punya ambisi menjadi juara dunia untuk kado terakhirnya Manuel Neuer juga, begitu Bung Sedi.
1: Ini bisa jadi kado terakhir ya. Oke, okay. Baik, kalau dari Bang Agus sendiri melihat Jerman posisinya di bawah bayang-bayang Piala Dunia sebelumnya, kira-kira mampu mengatasi hal ini supaya tidak blunder lagi gitu.
0: Iya, kalau dari skuad yang ada dengan pelatih yang ada, memang seharusnya di atas kertas mereka juara grup. Iya, apalagi rata-rata pemain yang generasi sekarang ini memang dalam kondisi frame semua ya. Kita lihat kalau tadi mungkin Manuel Neuer kan sudah mau pensiun ini, mungkin bisa jadi edisi terakhir. Kemudian di lini belakang kita lihat masih ada salah satu benteng tangguhnya Real Madrid, Rudiger ya. Ya, kemudian ada juga benteng dari Bayern Munchen, Jonathan Tah. Kemudian di lini tengah masih ada kapten Joshua Kimmich. Kemudian Jamal Musiala juga masih ada. Kemudian kayak Hervé juga masih ada. Jadi memang dari skuad-skuad yang ada ini, mereka ini semua kan di timnya ini kan apa di klubnya kan memang menjadi pemain inti semua. Dan dalam performa terbaik semua. Jadi kita juga berharap dengan adanya regenerasi tadi, pelatih baru, suasana baru, ya kita berharap mereka tidak mengulangi kesalahan di dua edisi terakhir gitu, menganggap remeh lawannya. Apalagi di setiap edisi Piala Dunia itu Jerman tuh selalu pasti diunggulkan, ya paling tidak misi final lah dia masuk. Apa memang tradisi dia kuat sekali, apalagi sudah punya bintang 4 di logonya dia, ya itu jadi
1: targetnya memang, menyamai Brasil.
0: Iya, targetnya kan yang terdekat kan Jerman ini yang bisa menyamai Brasil nih. Iya, ya mudah-mudahan dengan skuad yang baru ini dan pemain semua dalam top performa di klubnya, ya mudah-mudahan mereka belajar dari kesalahan dua edisi terakhir gitu.
1: Artinya strategi pelatih yang kali ini lebih baik ya dibandingkan sebelumnya?
0: Kalau saya melihat Nelson memang selain pernah lama melatih klub-klub Jerman juga rata-rata yang dia panggil kan mantan anak buahnya semua.
1: Iya.
0: Iya, kan mayoritas kan pemain Bayern Munchen tuh kalau di timnas
1: Jerman.
0: Jerman tuh rata-rata Bayern Munchen ya gitu. Sama kayak di Spanyol tuh, kalau di Spanyol kan biasa kena Real Madrid, Barcelona ya. Jadi kalau pelatih yang sudah pernah megang mereka kan udah tahu karakternya. Oh, ini pemain yang pernah saya didik, jadi dia tahu bagaimana pola permainnya. Pemainnya sendiri.
1: Kalau kita lihat memang Piala Dunia 2022 sebelumnya di Qatar, Jerman terkesan mengikuti gaya-gaya main Spanyol, main tiki-taka. Yeah, yeah. Padahal taktik mereka tidak seperti itu sebenarnya. Apakah kali ini bisa kembali ke jati diri gaya bermain Jerman gini? Ini mirip-mirip Belanda yang punya gaya main sendiri gitu. Nah, pandangannya Bung Agus sendiri gimana?
0: Ya, seharusnya mereka harus kembali ke jati diri mereka ya. Ketika mereka terakhir menjadi kampiun di 2014 kemarin. Dan juga sekarang menjadi hal baru adalah semakin banyaknya pemain-pemain Jerman yang bermain di luar Jerman ya. Kalau dulu kan rata-rata mereka tuh hanya bermain di liga domestik aja.
1: Domestiknya
0: ya, domestik aja, tidak ada yang keluar. Jadi sekarang sudah mulai banyak yang keluar nih. Jadi secara tidak langsung mereka juga bisa mengikuti pola permainan pelatih-pelatih yang lainnya di klub gitu. Jadi kalau dulu mereka memang ikuti pola permainan yang ada di liga lokal mereka gitu ya.
1: Oke, baik. Artinya masih pada prinsip prediksi sebelumnya, Jerman dengan Ekuador atau Pantai Gading?
0: Ya, kalau juara grup Jerman. Kalau untuk runner up antara Ekuador dan Pantai Gading, saya lebih unggulkan Ekuador sih ya.
1: Ekuador. Ya, oke. Okay. Kalau Bung Bagus masih bertahan dengan prediksinya antara Jerman sebagai juara grup.
2: Iya, dilihat dari sejarah statistik Jerman pasti diunggulkan di grup E ini sendiri. Untuk runner up seperti Bung Agus tadi, juga Ekuador masih menjadi kandidat terkuat juga untuk menemani Jerman di Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, tadi sudah cukup banyak yang kita ulas bagaimana potensi pertandingan yang bakal terjadi, kekuatan negara yang ada di grup E Piala Dunia 2026, dan prediksi tim mana yang bakal punya kans kuat untuk lolos dari zona babak penyisian grup E Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas bagaimana prediksi di grup F, kami break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.
3: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: tetap ya.
1: Masuk luar biasa. Aku baru aja
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Baik pendengar, kembali bersama kami dalam program Bolcast, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026. Dan tadi sudah kita bahas bagaimana potensi tim yang bakal lolos dari grup E. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana tim yang berpotensi lolos dari grup F Piala Dunia 2026. Kalau kita ketahui grup F ini ada Belanda, dihuni Jepang, Swedia, dan Tunisia ini ya. Tentu ini menjadi sedikit menarik ini, karena hampir apa ya, persaingannya tidak terlalu jauh levelnya gitu. Baik Belanda, Jepang apalagi dalam performa terbaik juga menjadi tim yang pertama lolos dari kualifikasi ya Piala Dunia setelah tuan rumah ditetapkan, habis itu Jepang dengan kemenangan beruntun ya. Oke, saya langsung ke Bung Bagus sendiri. Bung Bagus melihat persaingan di grup F seperti apa pandangannya, ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia sendiri ya.
1: Untuk persaingan di grup F sendiri ya Bung Setiadi, ini cukup menarik sekali juga. Ada Belanda, Swedia, Jepang, kemudian Tunisia ya. Dilihat dari 4 tim ini sendiri, kebanyakan pengamat sepak bola atau pencinta bola dunia pasti mengarahnya ke Belanda ya. Walaupun Belanda sendiri spesialis runner up lah kalau menurut pecinta bola lah, seperti Indonesia ya, tidak jauh berbeda sama negara jajahannya ya. Karena edisi terakhir di 2010 sebagai runner up juga. Untuk di 2026 ini Belanda masih menjadi unggulan ya di grup F ini sendiri, di mana skuad yang diisi pemain-pemain top juga, termasuk kapten Virgil van Dijk dari Liverpool. Kemudian masih diisi pemain baru juga, Tijani Reinders, keturunan Indonesia juga. Kemudian di lini serang ada Cody Gakpo, kemudian masih mengandalkan beberapa pemain seperti Xavi Simon yang kemungkinan tahun ini kayaknya juga absen karena cedera. Dan menurut saya sendiri Belanda masih menjadi unggulan di 2026 ini. Masih ada kans untuk lolos di grup itu pasti masih sangat besar sekali ya, melihat pesaing-pesaingnya sendiri seperti Jepang, kita tahu sendiri juga sangat mendominasi di Asia, bahkan pemainnya banyak yang berkompetisi di Eropa. Dan di menjelang Piala Dunia ini rekornya sangat lumayan bagus, di mana selalu menang melawan tim-tim Eropa ini Bung Setiadi. Jadi Jepang juga masih menjadi kandidat kuat untuk lolos di grup F ini sendiri. Kemudian untuk Tunisia sendiri, ini salah satu negara kuat juga di Afrika ini, Bung Setiadi ini. Karena juga termasuk negara yang cepat juga lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Namun karena rekornya sendiri di dua edisi terakhir mentok di grup, ini sangat
0: belum pernah lolos ya.
1: Iya, belum pernah lolos di grup udah. Ini mungkin juga masih agak cukup berat ini dibanding Jepang sendiri, karena saingannya dari dari Asia dan Eropa sendiri. Kemudian untuk Swedia ini cukup unik juga untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini, di mana dikualifikasi juru kunci juga ini.
0: Juru kunci. Iya.
1: Namun mendapat apa itu tiket spesial dari UEFA Nations League ya, di mana dia sebelumnya dilatih oleh Jondal Tomasson, kemudian terseok-seok akhirnya diganti oleh interim ya Graham Potter, mantan pelatihnya Chelsea. Kemarin playoff mengalahkan Polandia, sehingga ini cukup bagus juga Swedia karena track recordnya juga pernah menjadi runner up Piala Dunia tahun 1958 ketika jadi tuan rumah. Jadi menurut saya juga Swedia ada kans besar untuk menemani Belanda atau Jepang mungkin untuk lolos di grup F ini sendiri.
0: Grup F sendiri ya. Oke. Baik, saya ke Bang Agus. Bang Agus sendiri melihat potensi yang bakal terjadi di grup F sendiri seperti apa nih?
2: Ya, baik Bung Setiadi. Kalau kita lihat dari ranking FIFA lagi nih, tetap Belanda favorit nih karena dia berada di ranking 7 dunia. Kemudian Jepang ada di ranking 18 dunia. Dan nomor satu di Asia kalau dia, ya. Kemudian Swedia di 38, kemudian Tunisia hanya berada di ranking 44 dunia. Artinya di grup F ini ranking terendah adalah Tunisia, ya. Kemudian dari skuad yang ada tadi sampaikan oleh Bung Bagus memang skuad Belanda memang cukup menjanjikan ya. Ya tadi selain dari kapten Van Dijk juga ada pemain dari City, ada Ake juga masih main, kemudian satu pemain Inter Milan yang kemarin berhasil membawa Inter Milan Scudetto, Dumfries ya masih ada, kemudian tadi di gelandang ada Reinders juga masih ada, kemudian mungkin di striker ada salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda yaitu Memphis Depay kan masih ada, kemudian ada juga striker yang lagi naik daun di Serie A yaitu Malen dari AS Roma juga ya, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang membuat Belanda salah satu favorit jadi juara grup di grup F ini ya. Kemudian kalau Jepang memang tadi kita lihat dari skuad yang ada mereka dari babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia memang hampir 98% mereka bermain di Liga Eropa semua. Iya, kita lihat dari penjaga gawang ada Suzuki yang bermain di Liga Serie A Parma ya, bersama Parma. Kemudian Mitoma ada di Liga Inggris, kemudian ada Kubu lagi, masnya lagi kan, itu masih ada di Bayern Munchen. Jadi skuad yang ada itu sepertinya Jepang itu rasa Eropa semua pemainnya. Karena memang hampir skuad utamanya adalah bermain di Liga-Liga Eropa. Iya. Ya. Kemudian kalau Swedia, memang tadi ada sedikit catatan ya, mereka lolosnya dengan sedikit keberuntungan lah bisa dikatakan ya itu ya, dan kalau di era-era dulu gitu kita lihat bahwa Swedia memang dihuni beberapa pemain bintang seperti Zlatan Ibrahimovic ya, kemudian ada juga Kenneth Anderson seperti itu kan ya, jadi sekarang mereka era baru mengandalkan salah satu striker Arsenal yaitu Gyökeres ya, masih menjadi tumpuan lah. Kita berharap juga performa Gyökeres yang ada di Arsenal itu bisa menular ke tim nasional. Ya gitu juga. Kalau Tunisia memang kita lihat sebagian besar juga mereka ada yang bermain di Liga-Liga Eropa dan juga di Liga-Liga lokal. Jadi memang secara peringkat dan kedalaman skuad yang ada memang Belanda favorit untuk menjuarai grup ini. Yang kedua Jepang sih kalau saya. Jepang. Karena kita lihat dari
0: runner up Jepang ya.
2: Iya, Jepang nih. Oke. Okay. Bisa kita lihat dari beberapa edisi terakhir di dunia gimana Jepang bisa mengalahkan Jerman, Spanyol kan?
0: Spanyol,
2: iya, luar biasa. Dan Jepang kita ketahui bahwa mulai debut Piala Dunia 98 sampai sekarang enggak pernah absen. Ya. Dan pasti lolos terus karena memang beruntun mereka ini. Iya, raja Asia. Ya, mungkin pesaing terberat mereka hanya Iran dan Korea Selatan, ya. Jadi Jepang dan Belanda favorit untuk lolos dari grup F ini.
0: Tidak menutup kemungkinan Jepang juga buat kejutan mengalahkan Belanda?
2: Bisa jadi, ya. Mungkin antara dua inilah, kita lihat bagaimana di pertandingan awal dulu. Kita bisa melihat, mungkin kalau dari awal mereka mainnya masih santai-santai, ya bisa jadi kejadian beberapa tahun lalu di mana Jepang spesialis mengalahkan tim-tim besar Eropa ya, seperti Spanyol dan Jerman, ya bisa jadi juga mereka biar mengalahkan Jerman, Belanda juga nanti ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau Mas Bagus sendiri melihat Jepang performanya seperti apa? Apa ada kemungkinan juga bakal membuat kejutan lagi di, seperti di 2022?
1: Baik, Bung. Terlihat dari performa Jepang sendiri ya di kualifikasi Asia ya sempat satu tim sama Indonesia juga. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti kata Bung Agus sendiri ya, bakal bisa memberikan kejutan juga di Piala Dunia 2026 ini. Karena skuad yang mayoritas bermain di Eropa, kemudian juga terkenal dengan etos kerjanya pemain-pemain Jepang, dengan fisiknya juga yang sudah cukup lama adaptasi di Eropa ya terutama. Jadi sangat kansnya cukup tinggi nih Bung Setiadi kalau dilihat dari performa terakhir dari Jepang sendiri, bahkan kemarin terakhir bisa mengalahkan Brasil di uji coba. Jadi menurut saya juga bahkan bisa melampaui target sebelumnya yang selalu mentok di babak 16 besar.
0: 16 besar ya. Targetnya lebih jauh bisa ini dapat ya.
1: Bisa ini, mungkin bisa perempat final atau bahkan akan menjadi tim Asia kedua seperti Korea Selatan di 2022 yang bisa mencapai semifinal.
0: Semifinal, oke. Okay. Kalau Tunisia, apakah hanya sekedar pelengkap grup F lagi kita bahas atau bisa jadi kuda hitam? Kalau melihat skuadnya hari ini dan juga statistik pertandingan beberapa edisi terakhirnya lah, gitu.
1: Baik, Bung Sedi. Untuk Tunisia sendiri ya, kita lihat dari performanya ada pemain kunci seperti Hannibal Mesbri juga bermain di Premier League. tidak menutup kemungkinan juga Tunisia bakal menjadi kuda hitam juga di grup F ini, dengan skuad yang kebanyakan bermain di liga lokal dan liga Eropa juga, dengan kombinasi beberapa pemain tersebut bahkan bisa jadi juga membuat kejutan juga ini Bung Setiadi, karena di edisi sebelumnya di 2022 mentok hanya di fase grup saja. Fase grup ya. Ya, jadi ini bakal membuat semangat tersendiri dari Tunisia untuk mencapai level seperti negara-negara Afrika, terutama kemarin Maroko juga. Jadi mungkin ada spirit semangat dari
0: efek domino ya. Ya. Dari kejutan Maroko bisa ya, terjadi di Tunisia begitu ya. Oke. Kalau Bang Agus sendiri melihat lebih dalam Tunisia, ada hal yang menarik apa sih yang bisa menjadi nilai tawar tersendiri atau plus Tunisia di Piala Dunia 2026 ini?
2: Ya, seharusnya Tunisia mungkin bisa belajar dari Maroko ya kemarin, bahwa dengan skuad yang bermain di liga lokal dan Eropa bisa berbicara lebih banyak sampai ke babak semifinal. Artinya memang Afrika tidak bisa kita anggap sebelah mata lah untuk sekarang atmosfer sepak bolanya, karena memang kebanyakan dari mereka juga sudah banyak sekali yang bermain di liga top-top Eropa kan. Jadi mereka juga mungkin juga mau memperbaikinya lah partisipasi mereka di Piala Dunia, jangan sampai seperti periode sebelumnya hanya mentok di fase grup saja, artinya hanya numpang lewat saja, hanya sekedar itu saja. Jadi setidaknya dengan beberapa partisipasi mereka di Piala Dunia sebelumnya, seharusnya mereka harus memperbaiki performa mereka. Ya minimal lolos grup lah setidaknya, atau nanti misalnya tiga terbaik atau bagaimana. Karena kalau lihat dari hasil kualifikasi di grup F ini, memang Belanda dan Jepang memang favorit untuk memuncakin grup ini. Grup F, iya, ya. Itu.
0: Tapi kan peluang untuk menjadi tiga terbaik ini cukup berpeluang untuk bisa lolos juga dari grup F.
2: Iya.
0: Nah, kira-kira antara Swedia dengan Tunisia ini, karena ada prediksi dari berbagai, misalnya ESPN itu lebih mengunggulkan Tunisia dibandingkan Swedia, karena jeleknya performa Swedia di babak kualifikasi harus melalui playoff, sementara Tunisia mulus-mulus gitu. Iya. Nah, ini bagaimana?
2: Pandanganan. Kalau lihat dari performa Tunisia maupun Swedia di babak kualifikasi zona Afrika maupun Eropa ya, kita lihat bagaimana sebenarnya Swedia tadi diuntungkan lah dalam tanda kutip ya, bisa sampai lolos. Harusnya nggak lolos dia ini karena memang lolos. Kemarin
0: iya. Juara kunci.
2: Iya. Jadi kalau memang dari bagaimana Tunisia begitu bagus performanya selama kualifikasi zona Afrika ya, jadi memang kalau secara permainan mungkin Tunisia memang lebih unggul lah di atas dari Swedia ya. Karena memang kita lihat sekarang ini pemain-pemain Swedia itu tidak ada yang begitu menonjol dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kita lihat dulu ada Ibrahimovic seperti itu. Sekarang mereka hanya punya strikernya Gyökeres saja, yang kita lihat performanya di Arsenal juga tidak terlalu menonjol kan. Jadi mungkin kalau dari ranking memang Tunisia lebih di bawah Swedia. Cuma dari performa penampilan mereka dalam kurun waktu setahun terakhir, Tunisia mungkin lebih sedikit diunggulkan dibanding dengan Swedia.
0: Ya. Kalau Bung Bagus sendiri melihat perebutan di tiga terbaik ini, kira-kira Tunisia bisa mampu mengalahkan Swedia untuk berada di urutan ketiga grup F?
1: Kalau seperti kata Bung Agus tadi ya, dilihat dari performa satu tahun terakhir, Tunisia ya cukup menjanjikan ya performanya Bung Setiadi. Jadi secara statistik, secara keunggulan tim ini sendiri, kedalaman skuadnya juga, ini juga hampir 50-50 ya antara Swedia. Dan dimana beberapa tahun terakhir Swedia juga sebagai pelengkap saja di Piala Dunia, bahkan di Piala Eropa juga sebagai pelengkap saja. Jadi masih ada kans besar nih Swedia, Tunisia bahkan bisa menyabet tiga terbaik di grup F sendiri ini.
0: Oke. Baik, saya kembali ke Belanda ini, karena kalau bicara Belanda ini kan targetnya bukan hanya soal lolos masuk 16 besar gitu, tapi target mereka ini juga masuk salah satu juara dunia yang dikejar. Kira-kira dengan komposisi Belanda yang hari ini, dengan persaingan pada saat kualifikasi, melihat performa masing-masing benua, kira-kira Belanda masih di atas angin nggak untuk bisa mendapat gelar juara dunia ini, Bung Agus?
1: Untuk kans Belanda sendiri ya Bung Setiadi di Piala Dunia 2026 ini, Prediksi saya sih mentok hanya di perempat final seperti tahun kemarin.
0: Iya.
1: Karena dilihat dari kedalaman skuadnya juga masih kalah saing sama beberapa tim unggulan seperti Portugal, kemudian Prancis. Kemudian Jerman juga. Jerman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dilihat dari jumlah peserta dan bagannya bahkan bisa jadi melebihi prediksi saya tadi, itu mungkin bisa jadi semifinal atau final juga bisa.
0: Memang Joseph kayak diuntungkan gitu ya,
1: iya,
0: di bagan.
1: Secara bagannya ya.
0: Oke, okay. Kalau Bung Agus sendiri melihat kira-kira Belanda yang berada di grup F ini, yang selalu diunggulkan di grup F, kira-kira bisa gak menembus hingga partai final?
2: Ya, kalau melihat skuad yang ada memang seharusnya mereka harusnya mampu berbicara banyak lah. Mungkin mereka berbicara tentang dunia, mungkin di tahun 2010 mereka mampu masuk di ke final, meskipun di final mereka kalah dengan Spanyol. Tetapi memang kembali lagi mental dari pemain Belanda ini ya. Kalau kita lihat memang Belanda ini punya istilah juara tanpa mahkota ini ya. Mungkin karena kutukan itu sepertinya menular ke negara kita ya, negara jajahan ya.
0: Jajahan.
2: Indonesia pusat ini cabangnya kita, ibarat timnasnya kan, timnas pusat, timnas cabang gitu ya. Karena memang banyak pemain yang diaspora yang main di Indonesia.
0: Diaspora Indonesia.
2: Iya. Tapi kalau melihat pemain yang ada, skuad yang ada, memang seharusnya Belanda ini harus bisa melangkah lebih jauh lah dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya. Karena memang Belanda ini kan sempat di 2018 nggak lolos nih.
0: Ya.
2: Di waktu di Rusia nggak lolos dia. Ya. Okay. Artinya di 2022 kemarin lolos, dan seharusnya di tahun ini mereka juga harus bisa melangkah lebih jauh lagi lah. Kalau tadi Bung Bagus bilang perempat final ya, ya mungkin saya setuju dengan itu. Karena kalau lihat dari performa pesaing-pesaingnya tim-tim Eropa lain itu luar biasa, bagaimana Inggris, Prancis, Portugal.
0: Perubahannya ya?
2: Iya, Spanyol kemarin yang juara Eropa dengan sekarang pemainnya yang di generasi emasnya, memang perempat final adalah ideal lah untuk Belanda.
0: Belanda.
2: Langkahnya sampai situ lah, lihat. Ya, kita berharap dia bisa melangkah lebih jauh lagi. Tapi kalau lihat di skuad yang ada sih, prediksi sampai perempat final aja dia.
0: Perempat final, iya. Oke. Baik, berarti kalau untuk dari grup F masih dengan urutan Belanda, yang pertama, kedua Jepang, ketiga Tunisia atau Swedia?
2: Tunisia.
0: Nah, bergerak nih ya.
2: Iya, tetap
0: kunci ya.
2: Tunisia,
0: ya. Kalau Bung Agus sendiri untuk di grup F ini?
1: Masih sama, sepakat sama Bung Agus juga. Belanda, Jepang, Tunisia atau Swedia ya.
0: Oke. Baik, ini sepakat terus nih antara grup E dan grup F prediksinya pada edisi kali ini. Semua pengamat mengatakan hal yang sama, artinya memang secara statistik maupun pengalaman pertandingan dan juga melihat komposisi pemain yang hari ini memang bisa dibaca di atas kertas ini ya, meski Piala Dunia selalu menampilkan pertandingan-pertandingan yang mengejutkan. Dan pendengar, karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri Bolcast kita, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 pada edisi kali ini. Dan kita akan bertemu pada program Bolcast edisi berikutnya dengan tematik-tematik untuk membahas bagaimana peluang-peluang maupun juga hingga menemani Anda di partai final Piala Dunia 2026. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setiadi Al-Aziz pamit undur diri dan dengar Anda. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Dengar 97,9 MHz, kita selesaikan lagu dari Cassandra dengan Biar Aku Saja. Kami hadirkan di ruang dengan Anda di jam 17 sore ini, yakni Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Jube, apa kabar sore ini di Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik, kalau cuaca di Tarakan agak mendung nih Dewi, bagaimana di Palangkaraya?
1: Mendung ya, kalau di Palangkaraya tidak menentu sepanjang hari ini Jube, kadang panas kadang hujan.
0: Baik, ada informasi apa Dewi untuk pendengar kita sore ini?
1: Oke, Jube, sore ini terkait dengan Bulog Provinsi Kalimantan Tengah yang cek minyak kita di pasaran, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, baik Jube dan juga pendengar, Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan harga minyak kita. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
3: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. Ya 5,7
4: yang sudah disalurkan lah ya.
2: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter yang sudah kita salurkan.
5: Kalau gitu lah. 5 jutaan liter. Apa sesuai head atau ada
4: yang apa itu? Harga minyak kita, Pak.
2: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai HET kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai HET 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
3: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal menyebut, dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
6: Harganya kan dari Bulog harganya 14.500.
4: Dijual
6: 15.700.
4: Berapa banyak?
6: 50 bal.
4: 50 bal. Nah, saat ini nih berapa terjual sudah?
6: Saat ini terjual sudah 25 bal.
4: Sisa berapa bal lagi?
6: Sisa 25.
4: 25 bal lagi lah. Ya. Itu cukup lah.
6: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebalnya kena 188.
4: Untung dengan harga segitu pertambang gimana?
6: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualannya enak gitu nah.
4: Banyak dicari orang.
6: Banyak dicari.
3: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya dan juga Jube informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Jubay. Apa kabar Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan tadi cuacanya mendung, kalau di Samarinda gimana nih Fadel?
1: Ya, Samarinda pagi tadi sempat diguyur hujan, kemudian tengah hari cerah, panas, kemudian sore hari ini luar biasa mendung ini rekan Jubay.
0: Oh, kirain luar biasa panas ya. Baik. Fadel, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ya, dari Samarinda ini terkait Sidak Bapokting Samarinda, pastikan harga pangan jelang Idul Adha masih stabil ya rekan Jubay.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jubay. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Julpikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
4: Ada.
3: Biasanya berapa? Biasanya
4: 28.
3: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
4: Per ekor 30.000. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Yang kecil ini yang sekilo.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kena kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan,
3: kalau
4: 31.000.
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
5: Dan alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan.

0: memantau pasar, pemerintah kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan juga, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
2: Ya, terima kasih rekan Novadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan menegaskan kalangan dan juga kelangkaan maksud kami minyak kita di pasaran disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun, kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40% ini sudah sebagian besar tersalurkan, makanya pemerintah stoknya berkurang. Tapi ini memang stok bulog kayaknya lagi minimalis, makanya tidak ada tersedia minyak kita. Nah, sedangkan untuk yang dari distributor ada. Nah, itu yang 60% tadi. Cuma sudah tersebar dari awal tahun. Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head, hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis, jadi banyak pedagang beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali, jadi istilahnya sudah buat tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
2: Erni menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Jubay.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin Faiza?
1: Banjarmasin saat ini sudah mendung, tadi begitu terik ya, sinar matahari sangat panas.
0: Baiklah, ada informasi apa nih Faiza di sore ini?
1: Ya, kami punya informasi haji Jubay, seluruh kloter haji embarkasi Banjarmasin diberangkatkan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaidah. Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 tuntas. Kloter terakhir yang merupakan gabungan jemaah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah diterbangkan menuju Tanah Suci. Petugas kini fokus mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Laporan Diki Munadi.
2: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani mengatakan, kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
3: Kloter dari ke-19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah titik yang tersendiri, artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
2: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Syarifuddin yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.
4: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat haji reguler. Ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk tahun itu ada 8 kabupaten sisanya, kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 12 kabupaten.
2: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Jubaidah di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Apa kabar Wina Nunukan sore ini, bagaimana nih cuacanya?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan sore ini, hari ini ya cerah begitu Jube.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan Wina?
1: Baik, dari Nunukan, informasi akan kami hadirkan ini terkait banjir kiriman Malaysia berangsur surut, kemudian aktivitas warga mulai normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa RRI, banjir kiriman dari Malaysia yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berangsur surut. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin, mengatakan wilayah terdampak meliputi kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan kecamatan Sembakung. Namun hingga saat ini kecamatan Sembakung masih menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
3: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah surut semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang, nah, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga, penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5, jadi masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
2: Saat ini ketinggian air di Kecamatan Sembakung masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut masih terendam banjir. Bahkan di desa Atap, khususnya di RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan belum terlihat akibat genangan air.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas masyarakat, pemerintahan, sebenarnya masih di jalan normal sejak banjir belum terlalu terdampak ya. Jadi sekolah, sejak air sendiri memang tidak ada libur, masih tetap sekolah. Nah, untuk di wilayah itu termasuk kantor kecamat, posisinya memang sampai posisi tertinggi kemarin di hari Senin Selasa itu air tidak masuk di gedung kecamatan.
2: BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar pemirsa. Demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kan lah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Dengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menjelang azan salat maghrib kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizal Wahid.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Lelaki dan Hadiah Anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

Pendengar Pro Sulawesi Utara, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz sambil menemani waktu Anda yang sedang menikmati nikmatnya malam di kota Tarakan yang kayaknya lumayan sejuk ya malam ini ya. Kalau ada yang kepanasan itu nggak tahu ya, ada masalah kali. Jadi pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang lagi prepare on the way jemput pacarnya, caelah pacar ya, nikahin ya. Hati-hati di jalan pastinya, yang juga lagi family time ya, semoga bisa menyenangkan dan bisa mempererat tali silaturahmi di kekeluargaannya. Tentunya malam ini akan kami hadirkan senantiasa di ruang dengar Anda lagu-lagu yang akan menemani perjalanan Anda, menemani kesepian Anda, kegalauan Anda. Yang happy-happy aja deh kalau gitu ya, jangan galau-galau, jangan sedih-sedih. Kalau malam-malam kayak gini enaknya ngapain ya, yang pastinya ngopi-ngopi pinggir jalan, apalagi banyak sekali UMKM-UMKM ya di kota Tarakan yang menyediakan kopi-kopi yang berkualitas, kopi-kopi yang nikmat untuk dinikmati di malam hari ini sambil ngelamun. Kayaknya besok bisa jadi CEO deh. Kayaknya gak ada mimpi yang lebih baik selain jadi mimpi orang, jadi orang berduit gitu ya, weh, amin ya. Kembali kami hadirkan pendengar dari lagu dari Andita dengan judul Matahari Cinta, spesial untuk malam Anda.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah wah wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya iya iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Sebentar. Maaf, sebentar ya.
1: Pak, masih di kantor?
0: Iya, masih di kantor ini.
1: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
0: Iya.
1: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
0: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
0: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, sebentar lagi tersisa beberapa hari kita akan kembali menemui yang mana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Gimana persiapannya Bapak Ibu semuanya? Ada yang lagi sibuk masih mencari hewan kurban ya, seperti sapi dan juga kambing yang pastinya. Ya, semoga yang tahun ini berkurban bisa mendapatkan kelancaran dan juga bisa berbagi dengan sesama, dan juga yang menerima bisa menerima kebermanfaatannya. Yang pasti pendengar, di Hari Raya Idul Adha tahun ini semoga semuanya kita bisa bertemu ya, dan juga bisa bersilaturahmi bersama dengan sanak saudara. Nah, berbicara terkait dengan Hari Raya Idul Adha, di sini panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Belu ini memastikan seluruh rangkaian persiapan telah ditangani melalui koordinasi lintas sektor. Jadi sinergi ini pun dibangun bersama pemerintah daerah Belu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, dan juga Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu, serta panitia kurban di masjid-masjid guna menjamin pelaksanaan ibadah kurban berjalan lancar, aman, dan juga sesuai dengan syariat. Ketua MUI Kabupaten Belu Haji Abdullah menyatakan bahwa Idul Adha itu memiliki makna yang begitu penting, yang mana berkaitan dengan pemaknaan sebagai ketakwaan umat muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam juga memperbanyak zikir, amal soleh, bersedekah bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Ia juga menambahkan bahwa momentum ini juga bisa menjadi peringatan bagi umat muslim untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya melalui kepedulian sosial yang nyata. Jadi nilai ketakwaan tercermin dari keikhlasan dalam berbagi, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Mendengar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Dengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, ternyata saya menemani ruang dengar Anda. Sebentar lagi tersisa 10 menit ya. Setelah itu kita usai dan udahan. Namun tentunya pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk bisa senantiasa membaca informasi-informasi terupdate di laman kami, yakni rri.co.id. Kali ini informasi datangnya dari Kepala Sekolah SD Negeri Sekuntren Kabupaten Belu NTT Maria, yang mana menyampaikan pesan penting pada momentum Hari Kidnas 2026. Ia mengingatkan orang tua agar lebih lengah terhadap ancaman digital kini semakin dekat ya dengan kehidupan anak dan generasi muda. Jadi peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini pun dinilai tidak cukup hanya untuk memaknai sebagai seremonial. Lebih jauh dari itu, Hari Kidnas sendiri harus menjadi pengingat bersama untuk menjaga tunas bangsa dari berbagai ancaman baru, termasuk judi online, hoax, intoleransi digital, dan konten yang merusak karakter anak. Kepada rri.co.id, Kepsek ini di daerah perbatasan NKRI Timor Leste tersebut mengatakan bahwa tema Hari Kidnas tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, sangat relevan dengan kondisi negara saat ini. Ya, mendengar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Mendengar dimanapun Anda berada, kami usahakan lagu dari Lia Simanjuntak bersama. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita dalam edisi Tarakan di sore ini. Nantikan terus episode selanjutnya, dan di malam ini akan kami hadirkan untuk Anda Tarakan di malam ini bersama dengan Regita Bayu. Untuk itu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
4: Dengan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
10: Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan.

0: berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan majelis hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
2: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
2: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
3: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
3: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
6: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
5: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.

0: paling baru di sini adalah HPV DNA.
1: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
2: Jadi ada kegiatan ini, saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
5: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
6: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
4: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
8: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Katolik dan juga mimbar drama. Dilanjutkan dengan ngobras daerah Sunda pada pukul 21 dan dilanjutkan dengan ruang rindu pada pukul 22 serta rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Katolik dengan tema Menjadi Satu di Dalam Kasih Allah oleh Francis K.O.C. Indrita Tukan, edisi Jumat 22 Mei 2026.
1: Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan, Jumat 22 Mei 2026. Hari ini kita memasuki hari biasa Pekan Paskah ke-7 atau menjelang Hari Raya Pentakosta dengan warna liturgi warna putih. Tema pada malam hari ini menjadi satu di dalam kasih Allah. Saudara pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Francisca O.C. Indrita Tukan, dalam acara Mimbar Agama Katolik, Jumat 22 Mei 2026. Tema Mimbar Agama Katolik kali ini adalah menjadi satu di dalam kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul hari ini di masa akhir Paskah, saat Yesus telah bangkit dan kembali kepada Bapa, namun tetap menyertai kita dalam Roh Kudus. Bacaan dan sabdanya hari ini mengajak kita masuk ke dalam doa terindah Yesus sendiri. Doa agar kita semua menjadi satu, sebagaimana Bapa dan Dia adalah satu. Persatuan bukan sekedar kesepakatan, melainkan hidup yang dibangun di atas dasar kasih, kebenaran, dan kesatuan dengan Allah. Mari kita buka hati, dengarkan sabdanya, dan biarkan Dia menyatukan kita semakin erat sebagai satu umat-Nya. Saudara terkasih, mari kita awali acara kita malam ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih serta penyertaan yang Bapa limpahkan kepada kami semua. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, melalui Putramu yang bangkit, Engkau telah menyatukan langit dan bumi. Dengarkanlah doa kami hari ini, satukanlah hati, pikiran, dan hidup kami, supaya kami menjadi tanda nyata persatuan-Mu di dunia. Terangilah kami dengan sabdamu, dan biarkanlah kasih-Mu tumbuh di antara kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan dalam acara ini, bimbinglah kami semua teristimewa para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dibukakan mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai cinta-Mu yang terpancar melalui kebaikan sesama kami, dan juga terutama melalui ajaran dan teladan hidup Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 dilanjutkan sampai dengan 26. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Bunda Pembantu Abadi sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengangkat mata ke langit dan berdoa. Katanya, "Bukan hanya untuk mereka ini aku berdoa, tetapi juga untuk mereka yang akan percaya kepadaku karena perkataan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Biarlah mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka mencapai kesatuan yang sempurna, dan supaya dunia tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga ada bersama aku, agar mereka melihat kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka, dan akan tetap menyatakannya, supaya kasih yang engkau miliki kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, renungan malam hari ini ada 5 poin yang saya ambil dari bacaan hari ini. 1 adalah inti sabda doa Yesus untuk persatuan kita. Bagian Injil ini adalah doa perpisahan Yesus sebelum dia menderita dan mati. Ini adalah doa terpenting, sebab Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya yang ada di situ, tetapi juga untuk kita semua yang percaya melalui kesaksian mereka. Doanya satu hal, supaya kita menjadi satu. Pemersatu ini bukan sekedar organisasi atau aturan, melainkan persatuan hidup, sama seperti Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Demikian pula kita harus saling menyatu dan menyatu dengan Allah. Dasarnya adalah kasih Allah yang sama yang mengalir di dalam kita semua. 2, apa artinya menjadi satu? Menjadi satu bukan berarti sama persis, tidak ada perbedaan. Kita pasti berbeda umur, kita pasti berbeda pekerjaan, kita berbeda watak dan latar belakang. Namun persatuan berarti kita hidup dari sumber yang sama, yaitu kasih Allah. Kita punya tujuan yang sama, menjadi saksi kebangkitannya, dan kita saling menerima, saling mengampuni, saling mengasihi, meski kita berbeda. Yesus berkata, supaya dunia percaya. Dunia akan percaya pada Yesus bukan karena khotbahnya indah, tetapi karena kita hidup bersatu dan saling mengasihi. Perpecahan, kebencian, atau perdebatan di antara umat
justru menutup jalan orang lain mengenal Allah. Ketiga, kemuliaan yang diberikannya. Yesus berkata, "Aku berikan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku." Kemudian Allah bukan karena kekuasaan atau kemewahan, melainkan kasih yang rela berkorban, pelayanan yang rendah hati, dan kesetiaan sampai akhir. Itulah kemuliaan yang kita terima. Kita dimuliakan bukan karena hebat, tetapi karena kita dipersatukan dalam kasih-Nya dan dipanggil menjadi cahaya bagi sesama. Keempat, teladan Santa Rita. Satu, dalam kasih dan kesabaran. Hari ini kita juga memperingati hari Santa Rita dari Cascia, wanita yang hidup dalam kesulitan, penderitaan dalam berumah tangga, dan kesedihan besar. Namun ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan tetap mengasihi, tetap menyayangi, berdoa, dan mempersatukan dirinya dengan penderitaan Kristus. Ia membuktikan persatuan dengan Allah tetap mungkin terjalin, bahkan di tengah penderitaan. Kasih Allah membuat hati kita tetap utuh dan bersatu, meski dalam keadaan sulit. Kelima, panggilan kita untuk hari ini. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, apakah aku menjaga persatuan dengan keluarga, lingkungan, di masyarakat, bahkan di gereja? Apakah aku menjadi penyebab persatuan atau justru menjadi perpecahan? Yesus berdoa untuk kita. Tugas kita adalah menjawab doanya dengan hidup yang bersatu, mengasihi sesama seperti Dia mengasihi kita. Ingat, kesatuan kita adalah bukti nyata bahwa Allah hidup dan bekerja di tengah kita. Tuhan Yesus tidak memaksa kita bersatu, tetapi Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita jawab doanya. Biarkan kasih-Nya yang menyatukan kita dan menjadikan hidup kita satu bukti tanda kasih Allah bagi dunia. Semoga renungan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri acara kita dengan doa penutup, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sabda Tuhan Pedoman Hidupku.

0: Saudara terkasih, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah mempersatukan kami dalam Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, biarkanlah doa Yesus hari ini terus hidup di dalam hati kami. Hilangkanlah segala perbedaan, kebencian, dan keirian yang memisahkan kami. Berilah kami kekuatan untuk saling mengampuni, saling melayani, dan menjadi satu kesatuan yang indah, supaya semua orang melihat dan mengenal Engkau, Allah yang mengasihi dan menyatukan semua manusia, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan melindungi kita semua sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Tarakan, demikianlah acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini akan kita akhiri. Semoga perenungan ini menambah wawasan pengetahuan iman kita, khususnya pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan kita tentang hidup benar sesuai ajaran kasih. Semoga kita senantiasa kuat dan selalu gembira menjalankan panggilan tugas perutusan kita karena yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya saya Francisca Osi Indrita Tukan mohon pamit dari udara. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan.
1: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
2: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
1: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
2: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh, mana tangan saya sakit lagi.
1: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
2: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
1: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
2: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
1: Iya pak, terima kasih.
3: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
1: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
4: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Satu lagu dari Rainbow dengan Mulai Kesepian dan juga Mimbar Agama Katolik telah kita dengarkan bersama, dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah saatnya kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang. Selamat mendengarkan.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak bener begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih, Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh, Pak. Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh, Pak. Ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba, Pak?
3: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya, Bu. Pantes kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan kami hadirkan Ngobras Nuansa Daerah Sunda yang akan dipandu oleh Teh Lina. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng patepang di sareng Teh Lina di acara Ngobras, ngobrol bareng daerah Sunda disiarkan di Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Digelombangkan di 87.8 MHz. Kepala wargi sadayana nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, kumah dara ramang ye ayeuna teh tos dugi ka sasi boboran deui nya. Urang teh tos bade ngemutan boboran deui, boboran Idul Adha. Kepala wargi sadayana, kepala wargi nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, Teh Lina ka sasepuh heula atunya urang teh wang senggol-senggol ye. Kangge Kang Sony nu aya di Kampung Satu atau kitu deui kangge Haji Samsiah nu aya di Intraka sareng Kang Hendina, kangge Ketua Panguyuban atau Pak Deden Rahayu nu aya di Don Bosco nya Panguyuban Pasundan, kangge Teh Ai nu aya di Persemayan, Teh Eti Teh Hilap oge kangge Kang Aji sareng Teh Anina kitu tah. Teh Hilap oge ka orang Bandung sareng orang Garutna manawi nuju sararantai di wengi ieu nya nuju sararehat da eta nu diseungkeun teh sehat walafiat urang teh nya upami seur artos oge ari teh sehat mah teu raos nya urang teh. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, Teh Lina supados teu nyangkoyong kana waktos, teu nyangkolong kana waktos nanya. Uang puterkeun heula bilih aya nunun ngantosan kawi-kawi Sunda atuh ti Radio RRI Kota Tarakan, ku Teh Lina bade diputerkeun kaleresan ieu teh. Teh Lina teh direncangan ku Kang Kumbang Tua sareng Kang Bayu nya di edisi Kaping 22 Mei 2026 dinten Jumat malam Sabtu. Nah, uang puterkeun heula hiji lagu pamirsa sadayana ku lagunya nyaeta ti Kabogoh Saha nya Kang Bayu. Uang puterkeun heula lah ieu we Bogoh Kasaha. Eta ngawitanku Bogoh Kasaha kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillahnya. Lagu nu disungkeun ku Panasir, ku Tehlina, terus diputer ke Neng Eis judulna teh. Mugi-mugi sih ngeraos kana manahna nya Panasirnya. Neng Eis Senegadis Bandung nya. Cara ieu na teh. Ka saderek-saderek noya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, mangga ku Tehlina di antasan teleponna di 082 1 5 3 2 0 8 8 4 5. Ka saderek-saderek nu aya di luar Kota Tarakan atau kitu deui nu di Malino di Sebuku, mangga nya Teh Neneng, Neng Damayanti, Teh Ida na kitu deui atuh ka Teh Sri, ka Neng Lita anu aya di Karanganyar nya, na Cep Komeng ta anu biasana sok nelpon ka Tehlina teh. Di pasian ka Ketua Panguyuban Pak Deden Rahayu, kumaha damang Pak Deden sareng kru-kru na yeuh pasundan teh meni asa jempling nya. Teu acan aya pasamuan deui tah Teh Sri kumaha nya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, Tehlina teu hilap kangge Mami Megana nya engke kaping ieu tas di Bumina Umi sareng Teh Enok atuh nu aya di Marconi kitu deui Tehlina teu hilap nya. Kangge Kang Paisal nu aya di Pulau Tibi atuh nu Pulau Tias. Kangge Kang Asepna oge atuh nu aya di Majalengka nya kahaturan. Tehlina kunaon ieu teh anu lebet kanu sanesna Tehlina hilap punten nya teu kaangkat nuju ieu hilap kanu sanesna mangga lebet deui bila aya nu bade lebet di 02 1 082 1 5 3 2 0 8 8 4 5. Ka Tehlina oge mangga tiasa tiasa oge ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, ka kru-kru MB nya wilujenggongi ka grup MB atau grup Plus nu aya di Kota Tarakan. Tehlina teu hilap pangge Teh Haji Dede nu aya di Garut. Punten teu kaangkat deui wae. Tehlina nuju baceo yeuh nya. Ka saderek-saderek punten anu teu kaangkat nya Tehlina. Yeuh anu disungkeun ku Kang ieu nya. Laguna biasa Kang Paisal mah sok nyungkeunna teh lagu diputerkeun ka Tehlina nya eta ulah ceurik panginten nya tah ieu ti aduh ti Kang Paisal tapi kayak sekedap ieu teh aya nu lebet cenah mah ye. Aduh teu kaangkat deui punten pisan ye. Punten ka Neng Damayanti nya Tehlina teu kaangkat. Lambat ye nya, mangga sok lebet deui ka nu di Tanjung Selor. Teu ka Neng Damayanti atau ka Teh Neneng nya anu nembe tos lebet, mangga lebet deui di 082 1 5 3 2 0 8 8 4 5. Tiasa oge ka Tehlina sok mangga bilih hoyong naroskeun naon wae cenah bilih hoyong icalan. Duh. Assalamualaikum, sareng saha di mana? Halo.
1: Assalamualaikum Teh.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Kumaha teh, Mang?
0: Alhamdulillah pangesto Teh Neneng ieu.
1: Mohon.
0: Bade ngarojong lagu Teh Neneng.
1: Mohon iringan wae laguna naon teh?
0: Laguna teh ieu teh kantun ulah cerik sesah hilapna mumun tunggara.
1: Eta sesah hilapna.
0: Mangga mangga. Kintun kintun.
1: Sesah hilapna mah.
0: Minggon kamari nya ulah cerik teh. Tos lebat sakatu kintun kintunna kangge saha?
1: On kintun kintunnya kan ngok Tehlina sareng saha didinya nungguan.
0: Mohon kaleresan sareng Cep Kumbang Tua sareng Kang Bayu.
1: Mohon salam sadayana nya nuju Karangkeung. Salam kenal gitu Kang Ega, Kang Sony, terus Angge sahari ka Pak Haji Deden atau sahar Dedennya.
0: Oh, Bukti Kang Deden Ketua Panguyuban.
1: Ah, sedayana mengkulan.
0: Mangga.
1: Kangge Pak Deden. Nah, nanti acan apanya ada nu di Garutna, nu di Garutkeun.
0: Nu di Garut Teh Haji Dede.
1: Salam sedayana mugi sarehatnya.
0: Amin, amin teh.
1: Mohon. Ulah hilap oke, salam ka Panguyuban urang Sunda.
0: Mohon Panguyuban nu di Malinau ta teh.
1: Di Kaltara. Oke, kapelinanya mudah-mudahan sehat teh.
0: Alhamdulillah. Amin teh.
1: Hatur nuhun. Abdi sadayana haturkeun nuhun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wilujeng. Sing saatnya teh. Ka teh neneng nu aya di Tanjung Selor nembe tos lebetnya ngenyungkeun laguna ulah cerik uang puterkeun helanya cep bayunya pilih nuju ngantosan kangge teh neneng mangga diputerkeun laguna ulah cerik kantun ngadangukeun. Salah sulah cerik emut baik.

0: Alhamdulillahnya lantunan teh neneng mugi sing ngeraos kanu manahna teh Lina ngangkat telepon lah sekedap. Assalamualaikum, sangga di mana? Halo.
1: Teh Lina.
0: Kumaha damang teh?
1: Alhamdulillah kumaha teh Lina didinya sareng kruk-kruk darah ramang.
0: Pangestu pisan ya tadi rancangan ku Kang Kumbang sareng Cep Bayu.
1: Mohon-mohon.
0: Aya lagu naon wae nya? Kantun cinta Tunggara sarang ulah cerik.
1: Mohon atuh.
0: Di mana teh?
1: Tawelah, main Tunggara we nya. Saha Tunggara teh nya eta teh?
0: Tunggara teh mun telepat mah Epitamala.
1: Mohon. Suantana
0: raosin. Nalimpu bisa. Mangga mangga teh kana kangge sakit kintun kintuna.
1: Kanggo keluarga bancang di Bandung pengennya terasakan ayeuna sora nujuteu darah mang mudah-mudahan paparin kesehatan.
0: Oh, gitu. Mohon atuh urang cili doakeun nya teh nya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mohon.
1: Teh Lina dinya sareng sadayana kru-kru sing sararehat nya.
0: Mohon. Amin.
1: Supaya tiasa ngahibur deui. Supaya
0: tiasa
1: ngahibur lagu-lagu Sunda.
0: Lagu-lagu Sunda dari kota Tarakan nya teh. Dugi ka Garut.
1: Mohon. Ya, aku daerah mata
0: canggih. Tas canggihnya, tas ada digital lah ya nama.
1: Salam-salam kanggo orang paguyuban, anu orang-orang Sunda, anu ayah didinya, apa
0: itu? Mohon. Paguyuban ya. Tatarakan pada dan rahayu, teteh. Paguyuban Malino, ayah. Ya,
1: mohon. Mohon. Paguyuban orang Sunda, sadayana. Sing sararehat.
0: Amin.
1: Aranjin milikna.
0: Mohon, ayah teh bade, iya ya tehnya. Sabar hadintan dia tebada buboran ya urang teh
1: keping 27
0: semua
1: keping 27
0: terus menghitung hari ya tehnya
1: pencet sapi teh terus ayah tiru di dia mah di masjid di dia mah di abdi
0: oh di teteh di Garut pencet
1: sapi teh mohon terus ayah tiru
0: alhamdulillah atunya terus ayah iya mah
1: tapi mohon
0: kangge bagi kenen ka masyarakat teh mohon
1: sapi ge bios suka manawi taun payun atuh
0: menawi dan cek aya mohon mohon kitu
1: mohon sakitu teh Lina nya
0: di anu mohon atur nu oh mangga mangga teh kaya sekedap teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kangge teh dede anu Haji Dede nu aya di kota Garut nu biasa sok ngiringan wae bingah nya ka abdi Simkuring. Mugi-mugi sing sararehat sadayana saurna teh kintun-kintuna kangge Abah Encang nu di Kota Bandung sareng teh nenengna Kang Denina kangge Wak Guden saurna teh kangge Neng Wini Oge anu aya di Bali tapi wong puter kenela laguna benembe teh cara saurna di antosan ku Haji Dede nu di Garut teh nya Cep Bayu nya eta laguna Tunggara ti Epitamala kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah anu disungkeun ku Haji Agus di 613 nya nuju tos kulem pangintannya ada tadi cansauna teh sambil kulem sambil ngadangukeun neng eusna kantos diputerkeun ka kaum dangu nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan telina kana sanesna sok mangga bilih bade ngarojong lagu-lagu Sunda nu aya di kota Tarakan RRI 979 MHz 0821-5320-8845 kangge Kang Apid sareng bos sendalana tah biasa nama toh iyanya sok ngiringan bingah gitu katelina teh sareng kru-krunanya Kang Apudna, Kang Jajang gitu deui ka Kang Alek nu aya di 613. Telina teilap kanu sanesna nya mugi-mugi urang teh nga bade menyambut beboran Idul Adha teh sararehat sadayana kitu nya urang teh nya mugi-mugi sing aya dinu kawilujengan sadayana ka saderek-saderek panguyuban kota Tarakan gitu atuh ka padeden rahayunya. Mugi-mugi nugi ka ayeuna deunget ieu teu acan aya pasamuan deui urang teh nya teu acan aya pertemuan deui itu tah mugi-mugi sing aya ka payuna mah sok mangga dipanaskeun deui dihaneutkeun deui atuh panguyuban Pasundan nu di kota Tarakan teh nya sareng panguyuban Malino. Telina nga ya ah wang puter kenala deui we atuh Cep Bayu ah ya anu disungkeun ku etanya Kang Asep wang Kang Asep wang pasihan lagu anu ditarakan plaza ya pasihan laguna Cep Cinta Kang Bayu kangge Kang Asep nu aya di Tarakan Plaza Sepna Hotel Tarakan Plaza mangga Kang Asep ye kutelina di pasihan cinta kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah, lagu cinta nu kangge Kang Asep, mugi-mugi sing raos kan manahna nya Kang Asep nya. Aduh, muni raoseunnya cinta mah kedah seueur pengorbanan saurna teh nya. Upami teu seueur pengorbanan mah da kumaha atuh sanes cinta pangintannya. Kalau bahasa Indonesia nama cenah cinta teh harus banyak pengorbanan. Cinta teh ulah seueur pengorbanan, dari cinta mah memang gitu. Pamit teh hoyong laris mah kedah seueur pengorbanannya. Sadayana oge kitunya kaum dangu nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Tehila pelina ka sesepuhnya, aduh ka Kang Deden papunten pisan. Teh ka kintun-kintunnya ka sadayana atau urang teh mangga bilih bade patepang, hoyong patepang jongok, mangga di rerompok sok kutelina di antosan, kasa derek-sederek anu ayah di kota Tarakannya, di tah sasi buborana mangga kutelina di angken lah, bilih ayah tamu mah gitunya, bilih hoyong amprok jongok ya sarang telina, cina anu mana gitunya. Kutelina di antosan tah di rerompok di Jalan Bayangkara. Mangga di antosannya bari beboran mah terbuka kitunya Katelina. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, Telina panginten ieu teh nya tos cunduk kanumangsa kitu Telina teh nya. Tos tekaraos ya sajam teh nya ti tabu 8 tos dugi ka tabu 10 nya cek bayunya ih meni tekaraos pisan nya kawi-kawi Sunda teh tos aya nu dikawi-kawikeun sadayana ye kantun hiji deui panginten kangge panutup pangintennya ieu teh kawina teh pangintennya kecep bayu urang kusi mumun tah anu disanggakeun ka Teh Sri, kangge Teh Sri tah atawa nu ngaraos lah kangge laguna si Mumun tidul sumbangnya. Telina sakantenan bade unut paunut mundur amit mungkur kasadayana anu tos lebet atuh nungiring bingah dina dinten ieu dina wengi ieu hatur nuhun pisan kasadayana bilih aya lepat Telina ucapan Telinanya nyungkun diapunten sakantenan kan bade boboran ye jadi sakantenan nyungkun diapuntennya ka kru-kru anu aya di luar kota Tarakan atau penggemar-penggemar Telina nu di kota Tarakan punten anu tos lebat oge bilih teu kaangkat ku Telina nyungkun diapunten pisan tepang deui dina Jumat Payunnya Jumat malam Sabtu Mingguan Payun di edisi Mingguan Payun ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan hatur nuhun pisan wilujeng wengi wilujeng istirahat sadayana hatur muhun permios.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Peringkat Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Abah dengan Fernando. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga membuka program kita berikutnya, yaitu Ruang Rindu, di mana pada Ruang Rindu malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Di antaranya ada Nita O'Day, Bimbo, Idul Sitonga, Grace Simon, Jen Patikawa, Jennifer Ras, ada juga Kansas, Mercies, Nazareth, Paul Young, dan juga BT John. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Oh, tadi sudah ada lagu dari BBA dengan Fernando. Selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Anita O'Day dengan Fly Me to the Moon. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu

0: Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Jen Petikawa dengan Siapakah Kau, pendengar baru saja menemani dari ruang Anda. Jen Petikawa atau yang bernama lengkap Jacqueline Jen Jun Petikawa, perempuan yang lahir pada 30 Juni 1970 adalah seorang penyanyi Indonesia pada era tahun 80-an. Terlahir dari pasangan Chris Petikawa, seorang sutradara, dan Rina Hasyim yang juga seorang aktris. Maka tak heran bila darah seni menurun dari kedua orang tuanya. Jen Petikawa mulai dikenal pada usia belasan, manakala sering tampil di acara TVRI. Pada tahun 1997, ia membuat debut dengan meluncurkan album pertamanya yang berjudul Dua Hati Saling Jatuh Cinta. Dalam album itu, Jen dibantu oleh beberapa musisi terkenal, antara lain Eddie MS, James F. Sunda, Chandra Darsman, dan juga Jimmy Manopo. Cantika Abigail yang menyanyi trio bersama Gamel dan Audrey Tepeheru adalah putri sulung dari Jen Petikawa. Dalam karir ini ia telah merilis dua album, yaitu Dua Hati Saling Jatuh Cinta di tahun 1987 dan juga Malam Minggu di tahun 1989. Ia memiliki tiga orang anak, yaitu Cantika Abigail Santoso, Jeremy Manuel Santoso, dan juga Damika Setiani Santoso. Dan pendengar, itu dia informasi mengenai Jen Petikawa yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Jennifer Rush dengan The Power of Love.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Kansas dengan Dust in the Wind, pendengar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan di belakangnya tadi ada Jennifer Rush dengan The Power of Love. Jennifer Rush atau yang lahir dengan nama Hedy Stern pada 28 September 1960 adalah seorang penyanyi dan cipta lagu pop rock asal Amerika Serikat yang meraih kesuksesan internasional yang luar biasa pada era 1980-an, khususnya di Eropa. Dikenal dengan jangkauan vokal pop operatiknya yang kuat, ia paling populer lewat lagu balada multi platinum tahun 1984 miliknya, yaitu The Power of Love. Lagu The Power of Love di tahun 1984, lagu balada ikonik yang turut ditulis dan dinyanyikan oleh Rush ini, menjadi fenomena global. Lagu ini sempat tercatat dalam Guinness Book World of Record sebagai single terlaris oleh artis solo wanita dalam sejarah tangga lagu pop Inggris pada masa itu. Lagu ini kemudian sukses besar saat dinyanyikan kembali atau di cover oleh artis-artis seperti Celine Dion, Laura Bernigan, dan juga Air Supply. Popularitas internasional, meskipun namanya tidak terlalu meledak di negara asalnya Amerika Serikat, ras menjadi mega bintang di Jerman, Inggris, Afrika Selatan, dan wilayah Eropa lainnya, serta berhasil mencetak berbagai album bersertifikat gold dan juga platinum. Sepanjang karirnya, ia pernah berkolaborasi dengan nama-nama besar di industri musik, termasuk berduet dengan Elton John dalam lagu Flame of Paradise, Michael Bolton, dan juga Placido Domingo. Untuk rilisan yang telah ia rilis, yaitu album terpopuler Jennifer Rush di tahun 1994, Moving di tahun 85, Heart of Mine di tahun 87, dan Passion di tahun 1988. Lagu-lagu populer miliknya itu The Power of Love, Ring of Ice, Destiny, Flame of Paradise bersama Elton John, dan juga I Come Undone. Dan sebelum menggunakan nama panggung Jennifer Rush, ia sempat merilis album debutnya pada tahun 1979 menggunakan nama lahirnya, yaitu Hedy Stern. Setelah pindah ke Jerman pada awal tahun 80-an, ia bekerja sama dengan tim produser dan bentuk persona Jennifer Rush yang kemudian melambungkan namanya di kancah dunia. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Jennifer Rush ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Mercies dengan Dalam Kerinduan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau mood. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. 23 Mei 2026, hari Sabtu, kami menjumpai Anda kembali dengan berbagai program yang sudah disiapkan dalam tarakan pagi ini. Seperti biasa pendengar, jangan lupa untuk menyisihkan waktu mengucapkan rasa syukur atas pemberian Tuhan yang begitu berkah di pagi hari ini ya, berupa hela nafas yang kembali bisa kita hembus dan juga bangun dari tidur dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Dan semoga hari ini kita juga bisa mengucapkan afirmasi yang positif ya, agar apa yang kita lakukan akan berdampak kembali kepada kita dengan hal-hal yang baik dan positif juga. Hari ini juga semuanya ya, semoga dalam keadaan sehat dan bisa menjalani hari ini dengan hal-hal yang menyenangkan. Diselamatkan dimanapun berada, diberikan keselamatan, perlindungan, dan diberikan rezeki yang bertubi-tubi dari segala penjuru arah. Saya Arfi Febrianti dan Mas Romanto di meja operator sudah siap untuk memulai tugas kami menemani Anda pagi ini sampai pukul 10 nanti. Musik dan informasi di setiap sesi pastinya akan hadir. Lalu juga nanti kami mempersiapkan untuk pengajian Al-Quran dan tausiah pagi. Sementara Anda juga bisa mengikuti untuk ruang berita pagi melalui berita Kaltara pukul 7 dan dari Pro 3 Jakarta pukul 8 untuk skala berita nasional. Lalu setelah itu kembali musik dan info akan menemani Anda dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kita mulai dengan pembacaan surah Yasin oleh Maghfirah M. Hussein.

Pendengar dimanapun Anda berada, dari Fatin Proud of You Muslim, kami jeda untuk selanjutnya. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Tausiah Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi juga Anda pemirsa di mana saja berada. Pro 1 Tarakan pagi hari ini sudah siap dengan tausiah pagi untuk edisi 23 Mei 2026. Saya Arfi Febrianti sedah bersama dengan Ustadz kita pagi ini, Pak Ustadz Imam Hambali, S.Pd. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini cuaca lagi gak baik-baik aja.
1: Iya betul.
0: Jadi harus benar-benar jaga kesehatan ini.
1: Betul.
0: Oke Pak, ini tema kita pagi hari ini adalah ibadah versus tren. Betul ya Pak ya?
1: Iya.
0: Siap, silakan tausiah pagi kita Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa pecinta RRI Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, ungkapan yang ringan untuk kita ucapkan akan tetapi mempunyai makna yang mendalam sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa setiap hari, setiap saat kita manusia beraktivitas, bekerja, berupaya mencari nafkah, melaksanakan berbagai macam kegiatan. Lalu Allah memberikan kita dispensasi waktu untuk beristirahat, mengistirahatkan seluruh organ tubuh kita di dalam tidur kita. Dan Allah kembali menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga di subuh pagi hari Allah kembali bangunkan kita. Allah kembali bangkitkan kita dari istirahat panjang kita semalam. Allah kembali memberikan kita nikmat, nikmat bernafas, nikmat bergerak, nikmat dan karunia-karunia yang tentunya ketika kita menghitung-hitungnya tentu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat kali ini kemudian kita optimalkan untuk kembali beraktivitas dalam kehidupan duniawi kita, akan tetapi tentunya disertai dengan sebuah niatan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tentu ketika kita niatkan dengan niat yang baik, niat beribadah dan untuk mencapai ridho Allah, maka segala aktivitas yang kita kerjakan tentu akan bernilai ibadah. Maka marilah kita senantiasa berterima kasih, bersyukur, sekaligus mewujudkan rasa terima kasih dan rasa syukur itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan yang mampu mendorong dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, dengan senantiasa kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, Allah akan semakin meningkatkan nikmat-Nya untuk kita. Allah akan menambahkan karunia untuk kita dan kehidupan kita di alam dunia ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita haturkan salawat dan takzim kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan kita, sebagai pembimbing kita, sebagai pemimpin kita. Manusia mulia yang sangat mencintai kita umatnya. Semoga kita senantiasa mampu untuk mencontoh, mengikuti meneladani apa yang menjadi syariat, akhlak, perilaku beliau. Mudah-mudahan kelak kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah yang akan bersama-sama dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Para pemirsa yang budiman, pada pagi hari ini tema kita berkaitan dengan fenomena ibadah sebagai sebuah spiritualitas, kegiatan religi versus tren, mode, gaya, atau sebuah perilaku-perilaku yang lazim terjadi di masyarakat. Maka marilah kita kembali flashback terhadap apa sih tujuan ibadah, pengertian ibadah, dan hakikat ibadah yang sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan tanpa maksud Allah ciptakan kita manusia dan diberikan kita kehidupan di alam dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala secara tegas telah menyampaikan bahwa tujuan daripada diciptakan kita manusia, termasuk diciptakannya bangsa jin, adalah semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada, kata Allah. Ibadah adalah kata yang kemudian mempunyai makna sangat luas dan mendalam. Segala perbuatan baik yang kita kerjakan, yang kita niatkan dengan tulus ikhlas untuk mencapai ridha Allah, kita laksanakan dengan penuh kerelaan. Maka ibadah kemudian cakupannya sangat luas. Boleh jadi kita sedang bekerja, melaksanakan aktivitas rutinitas kita di sebuah perusahaan atau di kantor, atau bahkan kita berkebun dan bertani. Ketika kita hendak melaksanakan aktivitas, kemudian kita niatkan dalam diri kita bahwa aktivitas yang kita kerjakan itu, walaupun sejatinya itu adalah sebuah pekerjaan duniawi, ketika kita niatkan agar pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi motivasi kita, menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Kita bekerja, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan gaji, kita niatkan di dalam pekerjaan itu bahwa upah yang kita dapatkan, gaji yang kita terima adalah modal kita, bekal kita untuk mensupport ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan kepada Allah. Kita berpuasa, kita sholat, kita zakat, bahkan sebentar lagi kita akan menunaikan sebuah ibadah yang tentu seluruh umat Islam tahu, yaitu ibadah yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Ada sholat id, ada penyembelihan kurban. Sementara banyak saudara-saudara kita kaum muslimin saat ini tengah menunaikan ibadah haji. Sejatinya seluruh ibadah yang kita kerjakan, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, tentu yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana ketika ibadah itu dikerjakan dengan penuh rasa ketaatan sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Sebagai satu contoh, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima perintah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, maka disinilah kemudian ada sebuah pembuktian betapa kecintaan kita manusia kepada diri kita, keluarga kita, harta dan kekayaan yang kita miliki, apakah akan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan inilah yang kemudian terjadi. Betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa ketaatannya kepada Allah, begitu luar biasa kecintaannya kepada Allah, sehingga dilaksanakanlah perintah Allah. Dan ini yang kemudian menjadi cikal bakal adanya syariat berkurban di dalam agama Islam. Lalu bagaimana kemudian dengan fenomena yang saat ini sering terjadi? Seringkali kita melihat sebuah media, bahkan saat ini begitu luar biasanya pengaruh media sosial, media-media informasi digital yang ada di tengah masyarakat. Terkadang kita sulit membedakan. Memang sejatinya di dalam Islam ada istilah fasabiqul khairat. Orang boleh berkata, ketika saya beribadah, ketika saya puasa, kemudian saya membuat sebuah postingan, sejatinya saya hanya ingin mengatakan kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa mari kita beribadah. Ketika saya sedang bersedekah, ketika saya sedang berkurban, ya, saya hanya ingin orang mengikuti dan melihat kebaikan yang saya kerjakan. Maka disinilah letak kemudian bagaimana kemurnian niat. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu didasarkan atau disandarkan kepada niat awal ketika kita hendak mengerjakan sebuah ibadah. Bahkan Allah katakan bahwa niat inilah yang tentunya akan menjadi penentu dari sebuah ibadah, apakah kemudian ibadah seseorang itu akan diterima atau bahkan ditolak, akan mendapatkan pahala atau justru akan sia-sia. Tren adalah sebuah gaya hidup. Ketika kita tarik pada dimensi sosial budaya, maka tak terelakkan lagi bahwa sesuatu kecenderungan untuk mengikuti yang terjadi pada umumnya di tengah masyarakat atau yang sedang ramai dikerjakan dalam kurun waktu tertentu, maka inilah kemudian yang terjadi di dalam masyarakat kita. Apakah boleh kemudian kita mengikuti tren-tren yang seperti itu? Beberapa waktu yang lalu sempat di dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah dari tanah air diingatkan oleh pemerintah Arab Saudi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh untuk tidak banyak membuang waktu dengan berselfie, membuat video dan lain sebagainya. Ini tentu sebuah peringatan sekaligus pengingat yang sangat baik bagi kita, bahwa terkadang kita ini sebagai manusia secara manusiawi ingin agar yang kita kerjakan itu dilihat oleh orang lain. Kita merasa puas ketika apa yang kita kerjakan itu kemudian mendapatkan sebuah apresiasi dari orang lain. Kita terkadang merasa nyaman dan bahkan ada suatu kebanggaan ketika apa yang kita kerjakan itu kemudian mendapatkan sebuah pujian dan sanjungan. Akan tetapi disinilah kemudian sesungguhnya hati kita sedang diuji oleh Allah. Kemurnian niat kita sedang diuji oleh Allah. Apakah ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu hanya sebatas sebuah pencitraan, hanya sebatas mengikuti tren yang sedang terjadi, hanya sebatas ingin mendapatkan satu pujian, atau ibadah yang kita kerjakan murni karena Allah, murni karena ketundukan kita kepada Allah, murni karena keinginan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan tentu dalam konteks yang ada batasan, di mana apa yang kita kerjakan Dan apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita tunjukkan adalah murni sebagai sebuah penyemangat. Akan tapi ketika di dalamnya sudah terdapat niatan-niatan agar mendapatkan suatu sanjungan dan pujian, agar apa yang kita kerjakan kemudian mendapatkan sebuah apresiasi, maka yang demikian inilah yang harus tentu kita jaga. Karena sungguhnya di dalam ibadah kedudukan niat itu sangat sangat utama. Kita melaksanakan sholat, kita takbir, kita melaksanakan ruku, kita sujud, kita berdiri, kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat sampai kita akhiri dengan salam. Tetapi kita tidak berniat untuk sholat, kita tidak melaksanakan niat dalam hati kita untuk sholat, maka yang kita kerjakan itu tentu tidak bernilai ibadah. Kita berpuasa dari fajar shodik sampai dengan terbenam matahari. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita menghindari hal-hal yang mungkin tidak baik. Akan tapi tidak ada niat dalam hati kita untuk mengerjakan ibadah puasa. Maka sejatinya lapar yang kita rasakan sepanjang hari itu juga tidak bernilai sebagai sebuah ibadah puasa. Begitu pula dengan ibadah kurban. Hewan kurban yang kita beli dengan harta yang kita sisihkan dari karunia Allah, kemudian jerih payah yang demikian ini tentu akan sangat disayangkan ketika kemudian kita tidak memposisikan niat yang baik dalam diri kita. Terlebih ibadah haji, ibadah yang tentu sangat luar biasa, membutuhkan kesiapan bukan hanya fisik tetapi juga finansial, biaya, kesiapan jasmani kita, mental kita, waktu dan lain sebagainya. Maka ketika itu kemudian tidak didasari dengan niatan yang tulus karena Allah, niatan semata-mata mengerjakan perintah Allah dan berharap akan mendapatkan ridho Allah, maka akan menjadi sia-sia. Boleh kita mengikuti tren-tren yang ada, pola-pola kebiasaan di masyarakat, tetapi tentu kita harus tetap menjaga kemurnian niat kita agar apa yang kita kerjakan menjadi sebuah fastabiqul khairat, menjadi penyemangat dan bisa menjadi contoh kebaikan untuk orang lain tanpa merusak niat yang ada di dalamnya, sehingga ibadah yang kita kerjakan akan tentu bernilai kemuliaan, membawa kita kepada kebaikan. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Zat yang Maha Mengetahui, Maha Melihat kepada hamba-hambanya. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, mungkin untuk tausiah kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, jasmani kita, pikiran kita, pola hidup kita, dan semua yang ada dalam diri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya. Kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah sehingga di dalam melaksanakan ibadah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba yang istiqomah. Tentunya harapan kita semua sampai akhir hayat kelak kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, ini masih ada waktu sedikit. Ini kan kita bicara soal ibadah yang benar-benar dari niat sama ibadah yang pada akhirnya kita katakan jangan sengaja lah ya Pak ya, kita husnuzon aja nih. Ini niatnya awalnya betul-betul karena Allah, tapi ya karena pada akhirnya ini viral ya, mungkin ada sorotan, ini tergelincirlah menjadi sesuatu yang sifatnya pencitraan. Oke lah ya untuk urusan itu. Nah, ini gimana Pak Ustadz kalau kita melihat fenomena atau Islam memandang orang-orang yang di ruang publik terlihatnya religius sekali, tetapi pada kenyataannya di kehidupan nyata sehari-hari orang-orang terdekat yang mengetahui pribadinya bertolak belakang. Nah, apakah barisan atau deretan ibadah yang ia lakukan di ruang publik ini hanya sebuah kesia-siaan atau bagaimana Islam memandang ini, Pak?
1: Baik, memang di dalam kehidupan kita tentu mengedepankan prinsip husnudzon kepada orang lain. Ya, artinya segala sesuatu yang kita lihat, yang kita perhatikan di dalam kehidupan sekitar kita, tentu kita berprasangka baik dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada sifat su'udzon.
0: Amin.
1: Tentu kita tidak boleh menjustifikasi apakah seseorang itu yang kemudian setiap kegiatannya misalkan diposting. Satu contoh yang sering kali kita saksikan dalam media-media sosial itu, ayo guys kurban, ini sapiku, mana sapimu, gitu kan. Sepintas memang kelihatan sepele sekali, tetapi sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa mungkin awalnya niatnya baik, mungkin awalnya betul-betul tulus, ya Allah saya telah Engkau berikan karunia rezeki dan saya tahun ini ingin berkorban. Ya, yang susah sebetulnya adalah bagaimana menjaga niat ini. Maka kemudian di dalam konsep Islam itu, ketika engkau digerakkan oleh Allah mempunyai hasrat untuk melakukan kebaikan, maka cepat kerjakan. Karena niat itu kadang-kadang berubah. Karena niat itu tidak selamanya ada. Karena istiqomah itu hanya Allah yang mampu menjaganya. Sehingga apa yang awalnya kita niatkan baik, yang awalnya kita niatkan tulus, kemudian bisa berubah menjadi sesuatu yang menyimpang dari niat awal. Lalu bagaimana kemudian ibadah yang telah dikerjakan? Ya, wallahu a'lam, artinya Allah yang mempunyai ukuran untuk menilai ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hambanya. Tetapi bagi kita tentu bagaimana kemudian agar tren-tren yang saat ini sedang ada, yang seringkali kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang lagi viral, yang banyak orang melakukan, itu kemudian jangan sampai menjatuhkan diri kita, menjerumuskan diri kita kepada pemurnian niat. Sebagaimana yang telah tadi kami sampaikan bahwa niat itu sangat utama dalam ibadah. Bahkan dulu ada satu kisah. Ada satu kisah seorang yang miskin. Ada orang yang kebetulan memang Allah takdirkan sebagai orang yang kurang mampu. Jadi orang ini kemudian berdoa dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya ingin menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu beribadah kepadamu. Ketika hamba melihat ada orang lain bersedekah, tentu saya juga ingin bersedekah. Maka aku niatkan dari hari ini, dari saat ini, aku juga ingin bersedekah ya Allah karena Engkau. Aku juga ingin melaksanakan ibadah haji karena Engkau ya Allah. Aku juga ingin melaksanakan ibadah umroh. Aku juga ingin berkurban. Aku juga niatkan diriku untuk melaksanakan ibadah yang lain. Singkat cerita, di dalam kitab Kasyafatus Saja'ah namanya, di sana dijelaskan bahwa orang ini kemudian meninggal dunia dan di akhiratnya nanti dia akan dikagetkan dengan berbagai macam kebaikan yang ia terima. Bahkan ketika dia dihadapkan kepada timbangan amal atau mizan dan dia menerima buku catatan amal, dia menerima dengan tangan kanan. Dia kaget dan bertanya, wahai malaikat, dan aku ini adalah hamba biasa. Aku tidak mampu melaksanakan ibadah haji sepanjang hidupku. Aku juga tidak gemar bersedekah karena aku orang kurang mampu. Aku tidak mampu untuk menyantuni yatim, fiatu, fakir miskin karena aku memang kondisi ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kurang mampu. Lalu kenapa? Di dalam buku catatan amal kebaikanku ini tertulis bahwa ada pahala dari ibadah hajiku, ada pahala dari sedekahku, ada pahala dari aku menyantuni anak yatim, ada pahalaku berkurban sementara aku tidak mengerjakannya. Inilah yang kemudian betapa bahwa Allah itu sangat menghargai niatan yang baik. Ketika kita meniatkan sesuatu yang baik, sungguhnya Allah sudah memberikan pahalanya. Dan sebaliknya ketika kita berniat sesuatu yang tidak baik, Allah belum mencatat itu sebagai sebuah dosa sampai niatan tidak baik itu dikerjakan. Kembali kepada sebuah tren gaya hidup, memang kita manusiawi sekali ketika kita melihat sebuah postingan seperti itu. Kemudian diri kita juga seakan-akan seperti termotivasi. Saya juga bisa bah, gitu kan. Dalam artian kita seperti terpancing gitu, untuk ikut mengerjakan atau melakukan kebaikan seperti yang mereka lakukan. Akan tapi sekali lagi, bahwa apa yang kita kerjakan itu akan dinilai dari awal niat kita. Sepanjang niat yang kita kerjakan dari sebuah pekerjaan yang baik itu betul-betul mampu kita jaga, maka tentu Allah akan memberi penilaian tersendiri. Tetapi kalau memang dari awal niat yang kita kerjakan untuk sebuah ibadah itu, sebuah kebaikan itu sudah tidak baik, juga tentu Allah Maha mengetahuinya. Ya, mungkin seperti itu.
0: Ya, jadi semuanya kembali kepada niat ya Pak. Betul, ya. Dan memang untuk menjaga niat tetap istiqomah itu susah ya Pak.
1: Susah
0: ya.
1: Sekali.
0: Sebagai manusia kapasitas kita tuh sulit sekali ya. Tapi ya itulah. Di dunia itu banyak sekali ujiannya, termasuk bahkan dari niat sendiri. Betul. Dan memang dualisme pemikiran di situ Pak. Kalau untuk urusan kebaikan amal ini ya. Kalau sampai sekarang ada orang-orang yang memegang teguh, memang ketika tangan kanan berbuat kebaikan, tangan kiri jangan sampai tahu, masih relevan. Ada orang-orang yang memegang prinsip itu. Tapi ada juga yang kebaikannya disorot ya. Pemikirannya adalah untuk menjadi inspirasi bagi yang lain ya. Jadi bukan hanya sekedar ria atau pamer, tapi ingin ini loh saya bisa, kenapa Anda tidak bisa. Tapi ya itu lagi ya, satu tergantung niatnya, apakah konstan akan terus seperti itu. Kedua yang melihat ya Pak ya,
1: betul,
0: melihat
1: sekali.
0: Postingan itu misalnya ya, kita husnuzon aja, oh ya memang untuk inspirasi gitu ya. Jadi ketika yang meluncurkan postingan niatnya baik, yang melihat juga husnuzon selalu, maka damailah dunia ini ya Pak Ustadz.
1: Insya Allah.
0: Baik Pak Ustadz Imam Hambali, terima kasih untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita terapkan ya. Sebagai manusia kita tidak lepas dari ujian, namun semuanya kembali kita kuatkan dari niat. Semoga Allah menjaga kita dari niat-niat yang menyimpang, seutamanya terkait kebaikan dan amal yang kita lakukan. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kami mohon pamit dari tausiah pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, tausiah pagi sudah kita lalui bersama Ustadz Imam Hambali. Nah, untuk waktu yang ada dari pukul 6 ya sampai nanti menjelang pukul 7 menantikan berita Kaltara, sembari menemani Anda yang bersarapan bersama keluarga atau mempersiapkan anak-anak yang akan bersekolah, kami akan hadirkan musik dan info untuk kemasan pagi ini. Akan hadir Abdul and the COVID Theory dengan Sibuk mengawali kebersamaan kita untuk sesi musik dan info pukul 6 pagi sampai pukul 7 mendatang. Selamat pagi semua, selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Semoga sehat, semoga bahagia, dan jangan lupa pagi-pagi jangan marah-marah dulu, jangan ngomel-ngomel dulu, jaga moodnya supaya sepanjang hari ini semuanya berjalan baik dan menyenangkan ya. Iya, kadang-kadang anak-anak kalau mau pergi sekolah agak menjadi godaan tersendiri ya. Yang ini hilang, yang itu kesana, yang itu kesini, belum lagi susah dibangunin. Iya, tapi itulah memang dinamikanya setiap pagi, dan saya yakin Anda sudah terbiasa dengan hal itu. Sudah pawangnya, kalau orang bilang sudah suhunya. Jadi ya, siapa tahu sudah banyak kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk bisa menjinakkan anak-anak yang kadang-kadang di pagi hari luar biasa menakjubkan tingkahnya ya. Apalagi yang usia-usia awal-awal SD gitu ya, aduh masih banyak godaannya. Sibuk dari Abdul and Kofi Theory.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada,

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, Smash Rindu ini mengantarkan kita sampai di menit ke-30 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sinar matahari sudah tampak ya, muncul di luar sana. Mudah-mudahan hari ini cerah, tapi jangan pakai panas terik lah ya. Karena tadi malam sampai malam pun hawanya panas. Ngerasa gak sih warga Tarakan? Suhu belakangan ini panas banget, ya Allah ya, sampai mandi berulang kali pun gak membantu sama sekali. Pukul 6.31, yang sudah sarapan mantap ya, yang belum sarapan, sarapan dulu. Karena mau berjibaku dengan kesibukan, walaupun di weekend itu pastinya akan sangat menguras energi, apalagi yang olahraga ya kan. Setelah Smash Rindu ini, nah kita ke nuansa rock dulu yang ditawarkan oleh Ahmad Albar dengan Gerbang Cinta.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Agui ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Agoy, Amang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

dengar dari Marcel dengan Candu Asmara. Kami cukupkan kebersamaan dengan lagu-lagu selingan pagi karena sudah saatnya kita menuju berita Kaltara disampaikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: kegiatan kita ini ya, sidak koordinasi dengan instansi.
1: Kami melaksanakan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang terdiri dari sayur-sayuran
2: dan barang bukti yang kami amankan dan disita. Yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Sabtu 23 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit memenuhi syariat dan legal.
0: Kegiatan kita ini ya, sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
4: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan, dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
0: Kegiatan kita ini ya, sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan, dari karantina, dari pemerintah kota, tentu saja dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini dengan benar. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara semua ya, memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Kita tahu semua ya, pastikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memang bersyarat bebas dari penyakit yang cukup dan lain-lain saja.
4: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan Tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polisi berhasil membongkar kasus pencurian kotak amal di Masjid Alhamdu yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan Timur. Satu dari dua pelaku telah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
2: Barang bukti yang kami amankan dan disita, yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gemboknya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gembok yang berada di ini, di masjid.
5: Polisi berhasil membongkar kasus pencurian kotak amal di Masjid Alhamdu yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur. Satu dari dua pelaku telah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran lantaran diduga melarikan diri ke Berau, Kalimantan Timur. Kapolsek Tarakan Timur, AKP Jamjani, mengatakan kejadian ini terungkap setelah pengurus masjid mendapati kotak amal dalam keadaan rusak dan kosong di luar area masjid. Setelah menerima laporan dari pengurus masjid, Polsek Tarakan Timur segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi salah satu pelaku berinisial YA yang merupakan warga Sebengkok, Tarakan Tengah. Pelaku berhasil diamankan saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di kawasan Mamurungan. Polisi juga telah bekerjasama dengan tim Resmob untuk memperluas pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri. Dalam operasi penangkapan, sejumlah barang bukti berhasil diamankan termasuk kotak amal, sandal, jaket, hoodie, celana pendek, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku saat beraksi di masjid.
2: Barang bukti yang kami amankan dan disita, yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gemboknya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gembok yang berada di ini, di masjid. Kemudian satu buah sendal yang dipergunakan oleh pelaku untuk masuk dalam masjid menggunakan sendal juga. Jadi sendal tidak dilepas luar. Kemudian satu lembar jaket warna hitam atau biru dongker, yaitu pada saat melakukan pengambilan pelaku menutup kepala dengan hoodie. Kemudian satu lembar celana pendek yang digunakan oleh pelaku ya pada saat melakukan pencurian, ada juga menggunakan celana, kemudian sweater dan sendal. Kemudian satu buah gesper milik pelapor yang digunakan pada saat melakukan pencurian.
5: Lanjut Jamjani, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa awalnya kedua pelaku berniat mencuri buah naga di sekitar lokasi kejadian. Namun karena buahnya belum matang, salah satu pelaku justru mengajak rekannya untuk mengambil uang dari kotak amal masjid. Polisi menyebut bahwa uang hasil curian telah habis dipakai pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan foya-foya. Salah satu pelaku juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Bahwa keberadaan CCTV sangat membantu mengungkap kasus ini, sekaligus mendorong masyarakat dan pengurus masjid untuk memasang CCTV sebagai langkah pencegahan tindak kriminal serupa. Jamjani menegaskan atas tindakan pelaku, maka akan dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Kita menuju Kabupaten Bulungan, tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan.
6: Persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim lapor Jawa Timur.
7: Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan kini memasuki tahap penyelidikan mendalam. Polisi bahkan melibatkan tim laboratorium forensik atau lapor Polda Jawa Timur untuk mengusut penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Rabu malam lalu. Tim lapor Polda Jatim bahkan dijadwalkan tiba hari ini di Tanjung Selor dan langsung menuju kantor Bupati Bulungan untuk melakukan olah TKP. Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi menegaskan hingga saat ini aparat belum dapat menyimpulkan sumber api karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim gabungan baik dari Polda Kaltara maupun Polresta Bulungan masih melakukan pendinginan sekaligus mengamankan lokasi untuk kepentingan olah TKP. Sejumlah area di gedung utama kantor Bupati Bulungan juga masih dipasangi garis polisi.
6: Kita sudah melakukan untuk persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim lapor Jawa Timur untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ya, kemudian korban jiwa sampai dengan saat ini tidak ada. Ya, kemudian kerugian material saya kira nanti masih dihimpun oleh Pak Sekda. Kita akan melihat, menghitung aset-aset yang mungkin terjadi menjadi dampak dari kebakaran tadi malam.
7: Kapolda memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran terungkap secara ilmiah dan akurat. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan rapid test berbagai jenis buah, sayuran, dan ikan dari luar daerah serta produk lokal. Hasilnya dinyatakan layak konsumsi karena bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya.
8: Kami melaksanakan pengawasan pangan segar saldo buha yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran
9: menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan langkah antisipasi guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi pangan bagi masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan segar yang beredar di pasaran, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga hasil perikanan yang menggunakan alat uji mutu terbaru yang lebih akurat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang Hari Besar Keagamaan untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh warga itu aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya, khususnya di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
10: Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, Hari Raya Idul Adha 1417 Hijriah ini, kami melaksanakan pengawasan pangan segar saldo buha yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran ini baik yang lokal maupun luar, misalkan kol, wortel yang dari Jawa atau Sulawesi, juga bawang merah, bawang putih, kentang, itu kami cek. Lalu untuk buah-buahan, buah lokal maupun buah import, ya kita tahu bahwa di hari-hari besar keagamaan ini kan banyak masuk buah baik dari negara tetangga Malaysia maupun luar dari Malinau seperti Surabaya dan Pulau Jawa. Kami mengecek itu menggunakan alat rapid test untuk mengetahui apakah ada kandungan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan residu lainnya. Hasil dari pengecekan kami pada tanggal 18-19 kemarin ditemukan hasilnya negatif, dan tentunya ini layak dikonsumsi untuk masyarakat Kabupaten Malinau secara umum.
9: Wilfred Sulaiman juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk tetap cermat dan teliti dalam memilih serta mengolah buah makanan saat di rumah.
10: Untuk masyarakat khususnya yang mengkonsumsi buah dan sayur ibu rumah tangga, perhatikan ketika memilih bahan sayuran yang kita olah. Pertama, secara kebersihan tempat, pengolahannya, sampai dengan konsumsi di dapur untuk rumah tangga. Begitu juga buah dan sayur, biasakan mencuci, membilas, mengupas, dan menyeksi tentunya.
9: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, laporan Widayat menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Sekian berita Kaltara.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah berita Kaltara kami hadirkan untuk edisi 23 Mei 2026. Melanjutkan kebersamaan kita sampai tepat pukul 8, menantikan berita skala nasional dari Pro3 Jakarta, kami hadirkan kembali musik dan info pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan Tunjukkan Dunia Takeda.

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut culacino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi culacino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Culacino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, culacino, yang memiliki akar kata culacio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita

konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di menit ke-32. Kami menemani Anda dari pukul 7 dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah dikomposisikan Mas Ai untuk mengisi waktu kita sampai tepat pukul 8 nanti, menantikan berita skala nasional dari Pro 3 Jakarta. Nah, nanti pada pukul 9 kami juga akan hadirkan satu feature singkat ya mengenai sapi bantuan presiden untuk Kota Tarakan yang direncanakan akan menjadi sapi kurban ya. Sapi yang dinamakan Mike Tyson yang bobotnya juga gak main-main ya, sudah mencapai 1,1 ton. Nanti kita akan ikuti perjalanannya di feature yang akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kami dalam setengah putaran ke depan masih menghibur Anda dalam rangkaian lagu-lagu baik dari jalur musik Indonesia maupun mancanegara. Setelah ini aku rindu ngapel dari Arwana. Siapa yang mau ngapel malam ini?

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Anda berada, Aditya CMTK, mungkin cantik ya. Mengantarkan kita di menit ke-58 saat ini dari pukul 7. Dan sudah saatnya kami ajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita disampaikan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dan ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum

0: kasih selamat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi